0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. For anyone who got paid, anyone who gave their heart, just to be free.

Alright teman Prodi 2, gak kerasa ternyata sudah pukul 9.30 dan itu tandanya Diana harus mengumumkan perolehan trivia request hari ini, edisi hari Senin 6 Juli 2026. Sebelum Diana mengumumkan hasilnya, Diana pengen ngucapin terima kasih dulu buat kamu teman Prodi 2 yang sudah berpartisipasi di trivia request hari ini. Buat kamu yang lagunya mungkin belum terpilih, jangan sedih dulu. Lagunya tetap bakal Diana puterin, tapi di segmen dan program-program lainnya ya teman Prodi 2 ya. Jadi jangan sedih, jangan berkecil hati lagi ya teman Prodi 2 ya. Dan tereng-tereng lagu yang berhasil memenangkan trivia request hari ini adalah lagunya Tulus Teh Hijau dengan perolehan 50%. Di urutan kedua ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead dengan perolehan 40%. Dan di urutan ketiga ada Fanny Rahmansyah dengan Jantung Amankan perolehan 10%. Langsung jadi Diana puterin buat kamu teman Prodi 2 Teh Hijau dari Tulus. Check this out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: gimana sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek, membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, film 402 Rumah Sakit Angker Korea tuai sambutan hangat di BIFAN 2026. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Penayangan berlangsung di Busan City Hall Main Theater Korea Selatan pada tanggal 2 Juli 2026.

Film hasil kolaborasi MD Pictures dan Umbara Brothers Film itu disutradarai Anggi Umbara. Film tersebut merupakan remake resmi horor Korea Gonjiam Haunted Asylum dengan sentuhan mistis lokal Indonesia. Penonton Viva memberikan respon positif terhadap penayangan perdana film tersebut. Ritual mistis Indonesia dan latar rumah sakit Korea dinilai menghadirkan teror psikologis mencekam. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Real Madrid resmi rekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan. Real Madrid secara resmi mengumumkan penandatanganan Denzel Dumfries dari Inter Milan dengan biaya 20 juta euro. Ia diikat kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Dumfries yang baru berusia 30 tahun baru saja menyelesaikan musim kelima di Inter. Ia telah mewakili Belanda di Piala Dunia 2026. Bek kanan ini sebelumnya bermain untuk Sparta Rotterdam, Herenveen dan PSV sebelum bergabung dengan Inter. Dumfries menjadi wajah baru ketiga di pertahanan Madrid setelah Ibrahima Konate dan Marco Cucurella.

Sekian info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: coba kau tengok ini dulu, bapak pusing kali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong, coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge, gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Gua beda.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ya, selamat hari 2, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baru aja selesai laga antara Meksiko versus Inggris, selamat hari 2. Dan pertandingan berakhir dengan kemenangan dari Inggris, skor 2-3 ya, atas kemenangan Inggris. Wede, padahal tadi jantung udah gak aman banget di menit-menit terakhir, detik bahkan ya, detik-detik terakhir nyaris banget ya di tambahan waktu, teman pre 2. Wah, hampir aja tadi ya, adu penalti. Tapi ya udahlah ya, teman pre 2, congratulations buat Inggris ya, nantinya akan berhadapan dengan Norwegia. Yes, Harry Kane bakal berhadapan dengan Haaland. Waduh, teman pre 2, ini bakalan jadi pertandingan yang seru banget ya di perempat final nantinya. Aduh, walaupun tadi ya Brazil harus banget pulang. Brazil harus dibungkus sama Norwegia tadi, tapi yaudah, semangat aja buat tim-tim Brazil, fans-fansnya Brazil hari ini. Kayak aku tahu banget hatinya pasti bakal patah brok banget ya untuk hari ini. Sedih, cuman kabar-kabar baiknya hari ini Seninnya gak macet, orang-orang ke kantor tuh bisa tepat waktu ya. Tapi kabar buruknya ya, semua yang fans Brazil tadi pada berenang. Tapi berenang pagi juga sehat dong ya, teman berdua. Ya udah, nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ada lagu-lagu bagus dan informasi seputar kuliner dan juga UMKM di pukul 12 sampai di pukul 1 siang. Di pukul 1 ada informasi olahraga dan informasi entertain lainnya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. So enjoy aja di sini, Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

manis banget, tapi cuacanya juga nggak manis-manis banget ya. Ini pedes banget kalau cuaca ya teman Fredo, karena panasnya tuh bukan main, panas banget ya. Tapi mungkin cuaca di luar panas sama kayak hati dari para fans Brazil hari ini juga ya, agak panas gitu karena kecewa, sedih timnya nggak bisa lolos. Cuman ya udahlah ya, mau gimana lagi teman Fredo, udah terjadi. Cuman yang aku respect tuh Neymar, keren banget ya, walaupun ini dia ya Piala Dunia terakhirnya, tadi dia sempat kasih satu gol manis juga ya, lewat adu penalti juga, tapi nggak apa-apa, itu dia kasih ya biar ada lah ya, biar keisi satu gitu loh. Oke, tapi kita membahas bola dong ya teman Pre2, kita masih akan membahas seputar kuliner dan juga UMKM. Tapi buat teman Pre2 ya yang apa ya, mungkin hari ini galau karena timnya kalah ya, tahu tidak usah galau ya, walaupun segalau-galaunya kamu ya harus tetap makan ya, makan siang tuh harus harus banget mengisi kekosongan perut ya teman berdua. Nah mungkin aku mau kasih beberapa rekomendasi buat kamu ya yang lagi galau, buat teman berdua yang lagi galau, mungkin ada beberapa makanan yang bisa aku rekomendasiin biar biar merangsang hormon bahagia ya, serotonin dan juga endorfin teman berdua. Kayak misalkan kalau kamu hari ini lagi sedih karena Brazil kalah, kamu bisa tuh ya makan coklat hitam. Nah, jadi ini tuh mengandung antioksidan dan juga flavonoid yang terbukti bisa menurunkan stres. Jadi kayaknya kalau hari ini kamu stres banget karena Brazil kalah atau tim kamu kalah udah gak masuk ya, mungkin bisa makan coklat hitam teman berdua. Yang hitam ya, jangan coklat putih, jangan, coklat hitam. Atau mungkin coklat-coklatan aja boleh juga tuh. Terus kamu bisa makan pisang ya. Kenapa pisang? Karena dia tuh kaya dengan triptofan dan juga vitamin B6 yang bisa ngebantu buat produksi hormon penenang teman berdua, jadi biar lebih rileks gitu loh ya. Terus kalau ikan, bagusnya makan ikan apa ya? Ikannya makan ikan salmon karena dia sumber asam lemak omega 3 yang baik buat kesehatan dan juga otak dan suasana hati teman berdua. Nah terus juga ada oatmeal ya, oatmeal ini kamu juga bisa konsumsi nih teman berdua yang lagi galau ya, lagi sedih, moodnya kurang bagus. Nah bisa oatmeal juga karena karbohidrat kompleks yang ada itu tuh bisa menjaga kestabilan gula darah dan juga energi tubuh teman berdua. Ya kamu juga bisa menghindari makanan-makanan yang tinggi gula dan juga makanan cepat saji ya teman berdua, karena itu tuh justru bisa memicu emotional eating ya, yang dimana bisa bikin suasana hati tuh jadi makin buruk ya. Jadi kalau misalnya mau disaranin untuk orang-orang yang lagi sedih, yang lagi galau ya, hari ini ya udah mending makan itu aja, coklat hitam, makan pisang, ikan salmon, atau juga makan oatmeal teman berdua. Itu dia. Tapi kembali lagi kamu, apakah hari ini kamu lagi galau atau enggak? Tapi kayaknya sih kebanyakannya galau ya teman berdua, jadi udah semangat aja buat kamu teman berdua. Semoga suasana hati kamu bisa lekas membaiklah ya. Amin, amin, amin, amin.

jika suasana hati kamu lagi buruk banget, gak nafsu makan hari ini ya, coba deh tanya fans Brazil ya, apakah mereka juga nafsu makannya ada atau enggak tuh. Kalau enggak, mungkin bisa bareng-bareng kali ya, makan-makan bareng. Siapa tahu kalau makan rame-rame kan lebih apa ya, nafsu makannya tuh lebih bertambah gitu loh. Jadi ketika lagi bad mood, sebaiknya tuh kamu bisa pilih makanan yang mengandung asam lemak omega 3 ya, kemudian probiotik, serat, mineral seperti zinc, selenium, magnesium, protein, asam folat ya, dan juga berbagai jenis vitamin B lainnya lah ya. Karena kadang-kadang tuh bad mood tuh bisa berpengaruh juga kalau misalkan kita makan makanan yang tidak sesuai ya, bahkan habis makan tambah moodnya tambah turun lagi ya teman-teman berdua. Jadi ya, makanan-makanan yang bisa memperbaiki suasana hati ya, kayak pisang yang tadi aku udah sebutin ya, ada pisang, ada oatmeal, ada apa lagi ya, tadi itu ada coklat hitam, ada ikan salmon ya. Nah selain itu kamu juga bisa konsumsi ini telur teman-teman berdua. Telur juga bisa banget nih ya, telur karena dia punya kandungan gizi yang baik ya, tinggi protein, asam lemak juga, yang penting banget sih untuk menjaga kesehatan otak ya. Karena kandungan nutrisi di dalam telur ini tuh menjadikan itu sebagai salah satu makanan yang baik untuk memperbaiki suasana hati. Dan selain itu ya, si telur ini tuh juga bisa ngebantu nih, membantu tubuh kamu biar lebih bertenaga gitu loh. Karena menghadapi hari Senin yang berat banget tuh memang butuh tenaga ekstra sih teman berdua. Terus juga makan seafood, makan makanan laut, udang, kerang ya. Atau mungkin bisa kacang-kacangan, biji-bijian, ini juga bagus banget nih teman berdua ya. Jadi untuk waktu makannya gimana? Waktu makannya juga ini ya, selain mengonsumsi makanan-makanan yang tadi, waktu makannya juga bisa buat suasana hati bisa membaik ya. Dengan yang pertama, ini kalau misalkan nih ya, aktivitas kamu, kamu sudah sibuk nih dengan aktivitas hari-hari atau hari ini ya, waktu makan terutama harusnya tadi tuh kamu harus sarapan teman berdua. Sarapan kalau misalkan nggak sempet sarapan gimana, ya udah mungkin bisa diperbaiki di makan siang ini dengan mengonsumsi makanan-makanan yang udah aku sebutin tadi teman berdua. Cuman kalau misalkan kamu kayak ya udah makan apa aja yang penting kita makan, yang penting kita kenyang, atau aduh sorry banget belum bisa makan karena moodnya lagi kurang bagus, ya udah nggak apa-apa banget nih teman berdua ya, nggak apa-apa banget kalau misalkan kamu belum mau untuk makan ya. Tapi ingat ya, jaga kesehatan itu juga penting banget ya, jaga kesehatan. Karena kalau sakit Neymar nggak mungkin datang dong ke sini buat rawat kamu ya kan teman berdua. Jadi ya udah makan dulu ya biar bertenaga, biar ada tenaga untuk menghadapi ceng-cengan dari teman-teman kamu tuh kayaknya ya. Cuman ya udahlah ya teman berdua, mau segimanapun ya, fans tetaplah fans, mau kalah satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan 1000 kali pun ya, kalau misalkan Brazil kalah, kamu masih akan harus tetap bersama dengan Brazil. Sama kayak lagunya Grege, Indrawari, 1000 kali, walaupun 1000 kali orang yang datang menghampiri, tapi kalau dia cuma mau kamu, ya udah kamu aja.

29 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang buat yang baru gabung. Dengerin Pro 2 FM Ternate untuk siang hari ini. Kita ada informasi olahraga ya, teman Pro 2. Dan laga hari ini seru banget parah sih, teman Pro 2. Serunya tuh kayak, wah, kita dikasih plot twist ya, teman Pro 2. Cuman kalau di dalam beberapa kali pertemuan antara Brazil dan Norwegia, teman Pro 2, ada 4 atau 5 kali itu memang Norwegia selalu menang ya atas Brazil, teman Pro 2. Ditambah dengan hari ini juga Norway menang ya, otomatis hari ini Norway nantinya ya akan berhadapan dengan Inggris, teman Pro 2, di perempat final nantinya. Nah, jadi timnas Inggris melawan Norwegia dalam babak perempat final ya Piala Dunia setelah mengalahkan tuan rumah yaitu Meksiko skor 3-2 ya. Dan Inggris menang dramatis ya atas Meksiko pada babak 16 besar di Stadion Azteca ya. Dan laga berjalan memang benar-benar sengit banget karena kita di kantor juga tadi ada nobar ya. Meksiko mendominasi penguasaan bola dan juga serangan, teman Pro 2, tetapi bisa unggul ya Inggris. Inggris bisa lebih unggul dulu. Padahal tadi kayak berharapnya, wah kayaknya Meksiko setelah gol ya, setelah gol satu dari Meksiko, wah kayaknya dia bakal comeback nih. Ternyata memang berakhir di 2-3, teman Pro 2. Tadinya pikir Bellingham bakalan hat-trick ya, cuman ya begitulah, teman Pro 2. Bellingham tadi di menit ke-36 dan juga 38, itu benar-benar gokil banget sih. Meksiko memperkecil ketertinggalan juga ya, jadi 1-2 dengan gol Julian Quinones ya pada menit ke-42. Dan Inggris lalu harus bermain dengan 10 orang ya, teman Pro 2, setelah Jarrell Kwanzaa itu dikasih kartu merah ya pada menit ke-54. Nah, penalti dari Harry Kane ini membuat Inggris menjauh dengan unggul 3-1 ya pada menit ke-60. Namun penalti Raul Jimenez di menit ke-69 itu membuat skor menjadi 2-3. Dan selama sisa pertandingan, Meksiko juga benar-benar menekan Inggris ya, akan tetapi Inggris tetap menang 3-2 dan juga lolos ke babak perempat final, teman Pro 2 ya. Nantinya dia akan menghadapi Norwegia yang secara mengejutkan juga mengalahkan mengalahkan juara yang katanya 5 bintang, teman Pro 2, Brazil. Aduh, dalam pertandingan di Stadion New Jersey ya, 2 gol dari Erling Haaland itu hanya bisa dibalas gol penalti dari Neymar ya. Dan Brazil pun akhirnya ya mau tidak mau harus tersingkir di babak 16 besar ini. Tapi it's okay banget ya Bapak. Padahal kayak berharapnya Brazil masih lolos supaya kayak masih rame gitu, karena rata-rata sih fans atau pendukung Brazil di Ternate itu benar-benar banyak banget ya. Brazil, Argentina tuh benar-benar mendominasi. Harusnya kalau masih lolos ya, ya pasti bakal rame banget sih ya. Cuman ya mungkin kalau tadi Brazil menang sampai saat ini mungkin masih pada pawai itu, masih pada konvoy. Cuman ya itu dia, mungkin hari Senin juga kali ya. Masa tadi aku baca-baca komen, baca-baca story orang-orang, ada satu yang lucu banget. Aku sampai ngakak banget. Ini kalau misalkan dia lagi dengerin ya, ada temanku, teman Instagramku, suami teman aku sih, Gibran namanya, dia tulis story gini, jalan sunyi, hari ini jalan sunyi, seperti puasa hari pertama. Puasa, iya, terus kayak aku, iya lagi puasa hari pertama tuh kan kayak subuh tuh kan rame gitu kan, abis itu kayak sunyi karena orang-orang pada balik ke rumah istirahat, puasa day one kan pastinya bakal orang ternyata bilangnya pada soak banget tuh. Kayak lucu banget. Mungkin kalau aku yang bilang, kamu mungkin kayak ngerasa, oh kurang nih, kayaknya kurang lucu. Tapi kalau pas baca tuh ya, teman berdua, aku sambil ngebayangin, waduh iya lagi. Lucu banget, lucu banget. Terus kayak tiba-tiba hari ini para fans Brazil, jaringannya jelek, katanya kuotanya habis, kayak gitu-gitu. Tapi seru banget. Cengcengin Piala Dunia tuh emang paling paling seru ya, teman berdua. Waduh, nggak bisa deh berkata-kata lagi. Ya udah teman berdua, kita masih akan ada update-update lainnya seputar olahraga sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.

Bintang di surga dari dua teman pradua. Kita masih dengan informasi olahraga ya buat siang kamu nih teman pradua. Ya, yes, kita lihat di papan ini ya untuk top skor sementara di Piala Dunia 2026 saat ini persaingan terjadi yang sangat-sangat ketat banget ya teman pradua antara Kylian Mbappe, Lionel Messi dan juga Erling Haaland teman pradua ya di mana masing-masing dari ketiga orang monster ini ya ada ya saat ini sudah mengoleksi 7 gol ya di Piala Dunia kali ini teman pradua. Kylian Mbappe Prancis 7 gol, Lionel Messi Argentina, Erling Haaland Norwegia. Kemudian di peringkat keempat ada Harry Kane dengan 5 gol. Kemudian ada Ousmane Dembele dari Prancis dengan 4 gol. Kemudian ada Michael Oyarzabal ya dari Spanyol dengan 4 gol. Selanjutnya ada Ismaila ya Senegal 4 gol dan ada Vinicius Junior Brazil dengan mengoleksi 4 gol teman pradua ya. Saat ini Kylian Mbappe ada di peringkat paling atas ya karena dia mengoleksi 7 gol dan 2 assist ya teman pradua. Untuk Argentina Lionel Messi dan Erling Haaland sama-sama juga mengoleksi 7 gol tapi 0 assist ya. Kita akan melihat pertandingan-pertandingan yang benar-benar seru juga ya selanjutnya. Untuk itu mungkin buat teman pradua yang hari ini sambil kerja ya sambil scroll media sosial ya untuk fans Brazil ya udah harus bisa terima ya walaupun diceng-cengin nggak apa-apa ya diikutin aja gitu ya namanya juga Piala Dunia ya teman pradua kita saling ejek di Piala Dunia itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu dan paling seru banget sih teman pradua aja nggak sih yang penting no baper-baper ya no baper-baper teman pradua. Ya udah, kita masih ada updatean-updatean lainnya untuk siang hari ini sambil ditemenin dulu nih teman pradua sama yang enggak tua-tua ya sampai sekarang. Ada Shakira featuring sama Burna Boy dengan Dai Dai di mana lagu ini tuh jadi salah satu anthem Piala Dunia yang paling terlaris sepanjang

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Masih dengan informasi olahraga teman Pre2, dan kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu ya di siang hari ini teman Pre2. By the way, setelah ini ya, dari kekalahannya Brazil hari ini terpantau para fansnya ini ya, Brazil hari ini tuh tiba-tiba jaringannya hilang, tiba-tiba apa ya, nggak bisa dihubungin. Pokoknya banyak alasan-alasan ya teman Pre2. Tapi akhirnya nantinya kita akan melihat laga yang benar-benar apa ya, kayaknya kalau kalau aku pribadi ini kayaknya baru pertama kali aku akan menonton laga antara Norway Inggris ya teman Pre2. Dan nantinya kita akan lihat di partai berikutnya, Argentina akan melawan Meksiko. Ini ya, Mesir kalau nggak salah tuh teman Pre2. Coba kita cek dulu ya untuk jadwal nanti malam atau besok pagi itu ada Portugal Spanyol ya di pukul 4 pagi. Kemudian Amerika Serikat Belgia teman Pre2 ya. Nantinya di laga besok baru kita akan tahu nih ya. Siapa dari kedua raksasa tim antara Portugal dan Spanyol yang akan bisa melaju ke perempat final, apakah Portugal atau Spanyol. Kau boleh sambil kasih ini ya dukungan kamu kepada ya salah satu atau salah dua lah ya, Portugal Spanyol, Amerika Belgia. Kamu prediksi boleh banget langsung aja via WhatsApp 081373125896. Masih bareng Zilan teman Pre2 untuk siang hari ini, masih di Santai Siang.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Santai Siang teman Pro 2, kita masih dengan Pro 2 update-update lagi deh. Kita masih akan mengupdate buat kamu kabar-kabar terkini. Dan teman Pro 2, kita ke kabar-kabar ya, masih seputar Piala Dunia lah ya teman Pro 2, di mana Neymar kan ini udah resmi ya pensiun dari Brazil, dari timnas Brazil. Tadi mungkin kamu juga lihat ya, dia menangis tersendu-sendu teman Pro 2 ya. Dan yes, dia resmi untuk pensiun dari timnas Brazil usai tersingkir dari Norwegia di Piala Dunia kali ini. Dan Brazil tersingkir dari Piala Dunia bisa dibilang lebih awal ya dari perkiraan, setelah kalah 1-2 dari Norwegia hari ini. Dan usia dia 34 tahun ini ya, memastikan turnamen ini tuh menjadi penampilan terakhirnya dan juga menutup perjalanannya di Stadion MetLife, tempat ia juga menjalani debut internasional ya pada tahun 2010 kala itu teman Pro 2. Waduh, ngelihat Neymar nangis tuh sedihnya ada banget, sedihnya dapat banget teman Pro 2. Aduh, kayak ngelihat dia main ya sampai dari dulu sampai sekarang, walaupun aku bukan fansnya Brazil ya teman Pro 2, cuman siapa sih yang nggak tahu Neymar teman Pro 2. Waduh, banyak banget tren-tren yang muncul dari seorang Neymar gitu. Dan akhirnya dia menutup karir pesepak bola profesionalnya ya, dia harus pensiun dari timnas Brazil di Piala Dunia 2026 ini. Respect banget, kita kasih applause dulu ya buat para pemain samba yang satu ini. Para pemain Brazil juga keren-keren. Vinicius sih goks banget. Dan tadi di terakhir dia bermain bersama dengan timnas Brazil, dia mencetak 1 gol. Dan itu pastinya bakal, walaupun dia pensiun, walaupun kalah, dia ada rasa seneng yang terbayarkan juga seperti itu. Karena dia walaupun kalah, tapi dia bisa kasih satu hadiah terakhir untuk timnas Brazil, yaitu gol semata wayang dari timnas Brazil yang dicetak oleh Neymar teman Pro 2. Keren. Yes, kita masih ada updatean lainnya buat menemani teman Pro 2 untuk siang hari ini. Enjoy.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: tim, aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pradua. Kita kembali update-update ya, teman Pradua. Ada seniman di Kongo ya, teman Pradua, di mana dia mengubah limbah seperti plastik, besi bekas, dan juga kabel-kabel itu menjadi busana yang artistik banget, teman Pradua ya. Kalau misalkan kamu ada yang udah lihat, waduh, itu benar-benar sangat-sangat keren banget, keren, keren banget menurutku, teman Pradua. Nah, jadi busana yang artistik ini tuh mereka kenakan dalam sebuah parade, kemudian pertunjukan dan juga acara-acara publik gitu, teman Pradua. Nah, jadi para seniman lokal di Republik Demokratik Kongo itu melakukan sebagai respon atas keterbatasan sumber daya, sekaligus ini tuh buat mengurangi limbah dan juga buat nunjukin kreativitas masyarakat di Kongo, teman Pradua. Nah, jadi material yang dibuang di jalan dan juga di sungai itu diolah menjadi karya busana yang unik, yang bernilai seni ya. Dan gerakan trust counter ini tuh saat ini menjadi simbol ketangguhan, kemudian inovasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan nih ya. Sekaligus ini tuh buat ngajakin masyarakat untuk mempertanyakan budaya konsumtif dan juga melihat sampah tuh sebagai sumber kreativitas, teman Pradua. Jadi emang benar-benar mereka memanfaatkan ya, dari yang tadinya hanya sebuah limbah, tapi sekarang tuh jadi fashion, jadi busana yang dipamerkan dalam parade, pertunjukan-pertunjukan dan lain sebagainya. Ini keren banget ya, kreativitas masyarakat yang didukung lah ya, yang didukung sama pemerintah setempat juga. Itu keren banget sih, keren banget, salut. Ya wes, teman Pradua, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, pamit dulu ya dari Santai Siang kali ini. Thank you buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pradua FM Ternate. Setelah ini kita ada sore ceria di pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, perjanjian pranikah Taylor Swift dan juga Travis setebal 40 halaman. Perjanjian pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce disebut setebal 40 halaman. Bahkan perjanjian pranikah itu dinilai sebagai perjanjian pranikah terlengkap. Menurut sejumlah sumber kepada Daily Mail, perjanjian pranikah tersebut mencakup berbagai hal, terutama melindungi aset musisi perempuan terkaya tersebut senilai 2 miliar US dollar atau sekitar 35,9 triliun. Berbanding terbalik dengan Swift, meski dikenal sebagai salah satu atlet profesional tersukses juga, Travis Kelce sendiri diketahui punya harta senilai 70 sampai dengan 90 juta US dollar atau sekitar 1,2 sampai dengan 1,6 triliun. Bukan hanya soal harta, Daily Mail pada hari Jumat 3 Juli 2020

Afif akan menuliskannya dalam bentuk lagu. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pradua. Jelang hadapi Spanyol, Ronaldo buka suara soal masa depannya di Piala Dunia. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia akan tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku masih sering mendapat pertanyaan mengenai masa depannya setiap kali tampil di Piala Dunia. Namun, dia memilih untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen terbesar di dunia ini. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di malam hari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski Amalia, terima kasih dan selamat sore. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pre 2, kita dari di sore ceria bareng Zilan sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita ada informasi lokal ya teman Pre 2, di sore yang sangat panas menyala ini ya, tapi asik banget karena jemuran pada akan kering ya teman Pre 2. Ada informasi-informasi lokal apa nantinya 1 jam ke depan kita akan membahas sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Pre 2.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini ya. Gimana sih? Hari pertama masuk sekolah ya. Jadi untuk itu data hari ini ya, Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Haji Syarbin Sehe bersama dengan Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir ini juga turun langsung nih untuk menyambut para peserta didik pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah SMA dan juga SMK di Kota Ternate. Dan langkah ini tuh menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi ya Maluku Utara untuk gimana lebih memperkuat lagi nih pembangunan sumber daya manusia yang unggul sekaligus bisa menanamkan pendidikan karakter sejak awal tahun ajaran. Nah, dan didampingi juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, rombongan tuh mengunjungi beberapa SMA negeri mulai dari SMA Negeri 1 Ternate, SMA Negeri 10 Kota Ternate, SMK Negeri 5 Kota Ternate, SMA Negeri 8 Ternate, SMA 2 Ternate, SMA 3 Ternate, SMA 4 ya, SMA Negeri 4 Kota Ternate. Nah, jadi kunjungan ini tuh juga sekaligus ya menandai dimulainya rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya, yang dijadwalkan tuh akan berlangsung mulai di hari Selasa tanggal 7 besok nih, teman Pro 2. Wih, seru banget ya. Jadi inget, jadi kangen masa-masa awal-awal masuk sekolah dulu ya, teman Pro 2. Nah, jadi memang untuk kehadiran pimpinan daerah ini juga disambut antusias ya oleh para guru, tenaga pendidikan dan juga para siswa baru tentunya. Dan pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 10 Ternate Bapak Rusli Jafar ini juga akan menilai bahwa kunjungan tersebut ini tuh menjadi suntikan semangat nih bagi seluruh warga sekolah gitu untuk mengawali proses belajar mengajar ya. Tapi sebelum belajar mengajar itu dimulai ya, akan ada MPLS dulu atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pengen ke sekolah lagi nih. Tapi nggak mau yang susah-susahnya, mau yang seru-serunya aja, bisa nggak? Padahal serunya di situ ya, teman Pro 2. Waduh, gimana, apakah kamu juga berhasil masuk di sekolah favorit? Kalau ngomongin soal sekolah favorit sih, di Kota Ternate sekarang udah banyak banget sekolah-sekolah favorit ya, teman Pro 2. Jadi, di manakah kamu berpijak? Disitulah kamu akan memulai masa-masa sekolah, apalagi SMA ya. Orang bilang kan masa SMA adalah masa yang paling indah, dan itu memang betul banget, teman Pro 2. Atau mungkin ada masa-masa yang seru itu masa SMP. Kalau aku SMP sih nggak terlalu ya. SMA sih, SD SMA tuh emang benar-benar seru banget, karena sampai sekarang sih teman SD dan teman SMA aku masih pada sering bahkan untuk bersilaturahmi. Aduh, serunya. Jadi kangen awal-awal daftar lagi ya, waktu masuk SMA pertama kali belum dapat seragam, kita masih pakai putih biru ya kan. Waduh. Jadi nanti tuh bakalan menunggu momen ketika pertama kali pakai baju SMA. Wih, pasti bakal seru banget tuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih ada informasi lokal ya sore hari ini. Terpantau setengah 4 sore tapi mataharinya masih di atas kepala banget nih. Masih panas banget teman Pre 2. Tapi emang iya ya, karena memang intensitas cuaca yang lagi transisi dari musim ini ya, masuk musim kemarau ya teman Pre 2. Jadi panasnya tuh emang benar-benar dari jam 10 pagi tuh sampai jam 4 sore bahkan ya masih panas banget teman Pre 2 ya. Cuman nggak apa-apa ya, kita bersyukur banget karena di sini masih panas masih panas ya. Tapi bukan hanya cuaca kayaknya ini yang panas ya, ada hati dari para fans Brazil yang panas juga kayaknya nih. Kayaknya ada yang udah terima, udah legowo timnya kalah, tapi ada juga yang masih belum terima teman Pre 2. Cuman nggak apa-apa lah ya, semangat buat kamu semuanya. Oke. Teman Pro 2, kita lanjut ke informasi lokal lainnya ya, dari Popda, di mana Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar ini secara resmi melepas kontingen Kota Ternate yang akan berlangsung ya berlangsung ya, bukan akan, tapi ini akan berlangsung pada pekan olahraga pelajar daerah juga teman Pre 2 di tanggal 5 kemarin. Dan kegiatan ini juga dihadiri langsung ya oleh Ketua KONI, kemudian jajaran pejabat Dispora dan juga para atlet. Dan pelepasan ini juga ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Wakil Wali Kota Ternate kepada Kepala Dispora Kota Ternate Bapak Suto Popo Abdullah teman Pre 2 ya. Kita doain ya, semoga berjalan lancar untuk Popda 12 ini yang diselenggarakan di Morotai teman Pre 2. Nantinya akan kita update-update kembali ya untuk informasi-informasi Popda buat kamu teman Pre 2 dimanapun kamu berada. Dan yang pasti informasi-informasi lokal masih akan aku bagikan juga buat kamu teman Pre 2. Untuk selanjutnya, untuk informasi seputar kumandang azan salat asar masih lama teman Pre 2 di pukul 16.03 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih dengan informasi lokal ya untuk sore hari ini teman Pre2. Mungkin hari ini kamu ada yang sempat lihat media sosial dan ada demo dari para P3K, di mana para P3K ini dari Pemkot Tidore ya, dan ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya, bersama dengan tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan. Mereka tuh menggelar aksi unjuk rasa ya di depan kantor wali kota Tidore Kepulauan di hari Senin hari ini ya. Dan aksi ini juga dilakukan untuk menuntut kepastian status kerja ya, sekaligus menyampaikan penolakan terhadap rencana kebijakan yang dinilai berpotensi merumahkan hampir 2.000 P3K paruh waktu dan juga tenaga non ASN. Nah, jadi para peserta aksi itu datang mengenakan seragam dinas masing-masing dan juga berkumpul di halaman kantor wali kota Tidore saat pelaksanaan apel pagi. Nah, jadi mereka tuh menyampaikan aspirasi secara terbuka dan juga membawa sejumlah tuntutan ya, yang dimana itu meminta pemerintah daerah untuk memberikan kepastian ya mengenai masa depan pekerjaan dari mereka gitu. Jadi memang dalam orasinya ya, masa tuh menilai kalau informasi terkait dengan rencana perumahan pegawai itu sudah menimbulkan keresahan di lingkungan P3K paruh waktu gitu, maupun untuk tenaga non ASN ya. Nah, jadi mereka tuh khawatir kebijakan tersebut ini tuh akan berdampak pada hilangnya mata pencarian ribuan pegawai, 2.000 ya teman Pre2, yang dimana selama ini memang mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, dan itu sekaligus mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga mereka juga ya. Dan selain meminta kejelasan mengenai status kepegawaian ya, para demonstran ini juga mendesak pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk nyari solusi gitu yang tidak merugikan para tenaga kerja. Nah, jadi mereka tuh berharap bahwa pemerintah setempat itu tetap memberikan ruang bagi P3K paruh waktu dan juga tenaga non ASN untuk melanjutkan nih pengabdian di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik seperti itu. Cuman di satu sisi yaitu teman Pre2, anggaran untuk gaji, untuk membayar gaji P3K paruh waktu ini yang memang belum ada seperti itu. Jadi ya, tadi yang aku lihat di video yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Tidore juga ya, disampaikan kalau mereka tuh berencana untuk merumahkan dulu ya selama 1 tahun teman Pre2. Cuman ya itu dia, para pegawai P3K paruh waktu juga ya mereka butuh kejelasan yang pasti seperti itu kan teman Pre2 ya. Kita doain ya semoga bisa segera teratasi masalah seperti ini, karena memang bukan hanya di Tidore sih ya, di daerah-daerah lain pun mungkin punya problem yang sama, cuman memang baru Tidore aja nih yang meledak di hari ini ya teman Pre2 seperti itu ya. Kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu teman Pre2. Selamat sore buat yang baru gabung, ada Seketika dari Lizuan Vanilla, ada R&B Boys dan juga Mahalini buat nemenin kamu.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Selamat sore dulu buat kamu nih yang bergabung teman Pre2. Sore ini kita masih akan ada ngobrol-ngobrol santai lah ya, menemani kamu yang lagi pada di jalan pulang dari pekerjaan-pekerjaan kamu yang sangat banyak sekali ya. Ada juga yang masih stay di kantor karena memang masih banyak pekerjaan yang belum beres. Apalagi kalau misalkan kamu pegawai negeri, kayaknya pasti bakalan masih di kantor ya, untuk menyelesaikan seluruh SKP-nya yang belum beres ya. Yo wes, teman Pre2, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya ya buat teman Pre2 di sore hari ini. By the way, dari pemerintah Republik Indonesia sendiri, teman Pre2, di mana udah resmi ya, dari Presiden Prabowo sudah resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer ya dalam peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 ya. Jadi dalam lampiran perpres tersebut ini, penyebaran budaya LGBTQ itu dikelompokkan bersama berbagai ancaman non-militer lainnya. Jadi kayak penyebaran ideologi terlarang, terorisme, radikalisme, judi online, pinjaman online ilegal, perdagangan ilegal, penyalahgunaan narkoba, sampai dengan serangan cyber. Itu jadi kayak kelompok yang bersama gitu ya. Jadi perpres yang ditandatangani di 24 Oktober 2025 ini tuh juga jadi pedoman pemerintah nih ya dalam perencanaan, kemudian penyalahgunaan, dan juga pengawasan sistem pertahanan negara. Nah, jadi selain ngatur ancaman non-militer ya, ini tuh juga memuat kebijakan pembangunan pertahanan, kemudian pembinaan kemampuan, penggunaan kekuatan, regulasi, anggaran, dan juga pengawasan untuk periode 2025-2029, teman Pre2, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ya, teman Pre2 yang udah scroll-scroll medsos terus dapet informasi ini dan pertanyaannya ini bener gak sih si dari pemerintah, memang ya, yes, itu benar adanya teman Pre2, udah ada peraturan

0: girl, we need to run this back.
1: Sebelum pulang, kamu 3FM RRI Pro 2 ternyata itu menteri baik kamu.

0: Kawan Berai 2 pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan gabung nih dengan Pro 2 Ambon sore hari ini untuk Korwil Nusantara 3 siaran berjaringan sore hari ini, teman Pro 2. Untuk itu kamu bakalan dengerin cerita-cerita seru dari para narasumber yang seru-seru juga untuk sore hari ini. Tetap di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Libur sekolah. By the way, kamu tuh udah lulus apa masih sekolah sih?
2: Aku udah lulus. Ha-ha. Tapi belum ijazah gitu, belum.
1: Oh.
2: Statusnya masih siswa sih.
1: Masih siswa. I see. Oke. Okay. Dan teman Pro 2, for your information ya, Fahri ini dia tuh bukan orang Ambon, tapi dia itu orang Jawa ya. Jadi makanya kita hari ini Zoom. Via Zoom. Dan aku juga mau nginfoin buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan acara kita sore hari ini itu disiarkan secara langsung lewat channel YouTube-nya Pro 2 RRI Ambon. Jadi kalian bisa saksikan di situ secara langsung, atau juga kalian bisa dengarkan lewat kanal terrestrial kita di 98,4 MHz, atau juga di RRI Digital ya. Oke, Fahri ya. Kalau misalkan banyak orang nih pasti kenal kamu tuh punya banyak sekali pengalaman gitu, kayak public speaking, content creation, terus juga organisasi sama berbagai prestasi lainnya. Nah, mungkin bisa diceritain siapa sih sebenarnya Fahri Isra itu di balik semua pencapaiannya itu gitu.
2: Aduh. Wah, berat sekali ya kalau di-announce dari awalnya seperti itu
1: gitu. Oke. Okay. Emang gimana sebenarnya?
2: Saya kalau udah kenal boleh disayang kali ya.
1: Asik.
2: Syah kerap disapa Fahri. Saat ini seperti yang aku nasi dari awal, aku dari SMA Negeri 3 Bulali yang akan lulus pada akhir bulan ini gitu ya. Dan tentunya aku di Bulali Provinsi Jawa Tengah. Dan ya, cukup segitu aja kalau perkenalannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi seputar aku?
1: Oke, okay, berarti kan baru aja lulus ya. Baru aja lulus, terus berarti sekarang kesibukannya apa saat ini?
2: Oke, okay. Untuk kesibukan saat ini tentunya ini pasca mau lulus, yaitu kan di rumah aja ya. Tapi ada beberapa kegiatan, yaitu aku juga ikut forum yang ada di pemerintahan Boyolali juga. Jadi ada banyak event juga di Kabupaten Boyolali, istilahnya nge-IO lah gitu.
1: Oke. Okay.
2: Di sisi itu tentunya aku juga ngonten, terus siaran juga.
1: Oke. Okay. Udah diundang ke mana-mana aja.
2: Oh iya dong, RRI ini emang best banget ya. Aku abis ini mau ke RRI mana ya ini ya. RRI Jakarta udah. Sekarang Ambon.
1: Kayaknya harus diundang dari Sabang sampai Merauke kali ya.
2: Betul dong.
1: Oke, terus selain tadi ya content creation, terus habis itu mungkin sekarang lagi sibuk sama per-IO-an ya. Kalau melihat perjalanan Fahri sendiri dari seorang siswa SMA sampai aktif di berbagai kegiatan nasional, itu sebenarnya kapan pertama kali kamu tuh ngerasa kalau misalkan bicara dan berkarya itu tuh penting gitu?
2: Oke, okay. Bicara dan berkarya itu penting, dan tentunya dalam bicara dan berkarya kan kita kan ada proses belajar ya. Nah, karena aku juga meyakini tidak ada kata terlalu cepat dan terlambat untuk kita belajar. Contohnya aja, kalau kemarin aku untuk mulai ngonten aja udah dari SMP dan SMA ini gitu ya. Jadi banyak di situ pelajaran yang aku ambil. Jadi kalau jadi siswa kan biasanya ya udah sekolah, pulang, belajar di rumah gitu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk improve skill yang kita punya gitu. Karena saat ini yang diperlukan itu juga tidak hanya akademik saja, tetapi non-akademik juga sangat diperlukan gitu. Jadi dalam non-akademik ini tentunya kita banyak kegiatan yang mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini kita juga memiliki koneksi juga, yang dimana banyak kesempatan yang kita ambil dari situ gitu.
1: Oke, aku juga sepakat sih sama kamu tadi, katanya akademik itu penting, tapi di samping itu juga ada hal penting yang lainnya yang memang harus kita asah gitu ya, kayak skill ngomong, skill yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ini kan ya, banyak itu sebenarnya Gen Z. Kamu Gen Z juga kan ya?
2: Iya dong, aku Gen Z dong.
1: Gen Z, ya benar-benar. Baru berapa? 18 atau 17 tahun kamu berarti?
2: 19 tahun.
1: 19 tahun. Banyak Gen Z ini sebenarnya tuh bagus gitu, kayak punya ide bagus gitu, tapi sering banget tuh mereka kayak takut gitu menyampaikan pendapat, atau mungkin takut misleading gitu ya. Nah, gimana kamu tuh ngebangun keberanian itu buat bicara terus di depan banyak orang, apalagi kamu tadi bilang kalau misalkan kamu udah mulai konten itu sejak SMP. Nah, itu gimana cara kamu membangun keberanian itu?
2: Oke, untuk membangun keberanian tentunya dari kecil sih kalau menurut aku adalah jiwa dari kecil itu yang terbentuk aku sekarang ini ya. Dulu waktu aku kecil itu seperti apa? Karena memang dari kecil aku suka bertemu banyak orang, suka ngomong, suka apapun itu, karena aku juga extrovert gitu ya. Jadi betul, kalau ketemu orang tuh kayak
1: recharge gitu ya.
2: Iya, langsung connect.
1: Connect gitu. Ya.
2: Betul. Jadi di situ ya aku mengenali diriku terlebih dahulu ya, mungkin ya kalau sebagai content creator itu kan ada banyak pilar yang harus kita ketahui tentunya gitu. Jadi misal pun kita sebagai content creator ini ada niche nih. Kita niche ini itu sesuai dengan potensi apa yang kita miliki, soft skill dan juga hard skill apa yang kita miliki gitu. Kalau aku kalau SMP itu mungkin aku lebih suka ke apa ya, contohnya lifestyle dan lain sebagainya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu di SMA ini aku lebih fokus untuk self growth aja sih, untuk mengajak anak-anak muda yang di sekitarku untuk, oh kalian itu ada banyak peluang loh saat ini, apalagi kan di sini kan kita berbicara mengenai digitalisasi ya. Kalau saat ini kan era digital dan bagaimana cara kita sebagai Gen Z ini untuk memanfaatkan gitu, memanfaatkan dengan sosial dan juga hard skill yang kita miliki gitu. Jadi memang sebagai content creator itu juga penting juga sih.
1: Oke, selain buat melatih keberanian, tapi juga membangun personal branding ya nggak sih Fahri?
2: Yes.
1: Oke. Terus menurut kamu nih yang aktif sebagai public speaker, kemudian juga edukator juga, terus juga content creator, nah menurut kamu apa bedanya orang yang suka ngomong sama orang yang bener-bener dia itu tuh kayak ngomong cuman tuh bisa ngebawa perubahan gitu lewat perkataan?
2: Jadi ini ada dua pembahasan ya. Jadi yang pertama tadi ada yang ngomong tapi no action gitu, atau gimana sih tadi?
1: Yang cuma sekedar suka ngomong, dibandingkan sama orang yang omongannya itu tuh punya kualitas gitu, kayak punya apa ya, punya ruh gitu yang bisa ngebawa perubahan sama orang.
2: Aduh, berat nih kalau pertanyaan. Jadi kalau orang sekedar ngomong itu tentunya kalau aku meyakini kalau setiap omongan itu pasti ada pelajaran yang diambil ya kalau menurut aku, karena aku meyakini siapapun itu bisa menjadi guru dan di mana tempatnya itu sebagai sekolah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong walaupun dia butuh ngomong aja, tapi pasti ada isinya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saat ini banyak orang yang sekedar ngomong aja gitu ya.
1: Tanpa
2: mikir gimana kedepannya dan lain sebagainya.
1: Setuju. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa gugup atau misalkan kayak minder gitu, atau takut ketika kamu tuh harus tampil di depan umum?
2: Kalau gugup dan takut itu tentunya hal yang manusiawi ya. Setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Dan aku meyakini dengan hal tersebut yang membentuk karakter kita untuk menjadi seorang yang confident, yang percaya diri. Karena untuk membentuk sebuah percaya diri ini banyak prosesnya, dan salah satunya adalah grogi, insecure, terus takut dan lain sebagainya. Itu yang memang diperlukan untuk kita menjadi seseorang yang percaya diri, orang yang bisa bertumbuh dan berkembang di hal tersebut gitu.
1: So berarti itu basically adalah sesuatu yang normal, yang wajar, sesuatu ya yang dialami betul. Sama semua orang, bahkan kamu sendiri pun juga awal-awalnya juga pasti kayak gitu kan ya.
2: Iya ya. Betul.
1: Oke. Tapi menurut kamu nih ya, kemampuan bicara itu tuh adalah sebuah bakat atau semua orang itu tuh bisa dan cuman perlu dilatih aja?
2: Oke, menarik. Jadi kalau ini mengenai public speaking mungkin kali ya, gitu. Jadi, aku takut ini kalau ada suhunya di sini, gitu ya.
1: Kan kita sharing ya sambil belajar juga, benar-benar.
2: Kita sama-sama belajar ya.
1: Yes.
2: Jadi kalau public speaking itu aku meyakini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi semua orang itu pasti bisa untuk melakukannya karena itu ilmu yang terlihat kok. Gitu loh, jadi memang kalau public speaking ini adalah sebuah kebiasaan. Contohnya ya, kalau aku mengimplementasikan sebagai pelajar, ada banyak kesempatan pelajar ini untuk presentasi di depan depan kelas gitu. Itu juga salah satu hal yang terpenting untuk kita bisa lancar public speaking juga gitu. Tapi dalam hal tersebut mungkin banyak takutnya, banyak insecure-nya, dan balik lagi karena hal tersebut juga yang membuat kita bisa improve bagaimana caranya biar kita nggak takut dan kita bisa belajar dari hal-hal takut itu gitu, dan itu yang membentuk confidence dan juga public speaking yang bagus gitu.
1: Oke, jadi memang semua orang sebenarnya bisa asalkan kita berani untuk melatihnya gitu.
2: Betul, berani dan mau belajar.
1: Oke, mantap. Nah, selain kamu juga public speaker, bisa dibilang gitulah ya Fahri ya. Kamu juga termasuk content creator. Nah,
2: iya.
1: Yes. Nah, di setiap banyak anak muda ya, saat ini tuh kan banyak anak muda yang pengen menjadi content creator, tapi kadang mereka tuh kayak cuman ngejar viralnya aja gitu. Nah, menurut kamu nih, seperti apa konten yang bukan cuman rame tapi punya value gitu?
2: Value. Oke, jadi sekarang ini era digitalisasi, banyak Gen Z yang memanfaatkannya, tapi tidak banyak orang yang bisa memanfaatkannya dengan bijak dan benar, gitu. Semua orang bisa menjadi content creator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator.
1: Oke.
2: Itu juga sangat menarik sekali sih. Jadi aku banyak belajar dari content creator lainnya juga yang memang pada saat itu bertemu di beberapa event juga gitu ya. Jadi mereka itu mempunyai mindset bahwasannya setiap konten yang mereka berikan itu harus bersifat baik dalam artian banyak nih contohnya ya, contoh kecilnya aja banyak berita-berita di Indonesia ini banyak hal-hal baik, tapi hal-hal baik ini ketutup nih oleh berita-berita yang kurang baik, contohnya aja kayak sensasi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak ambisi-ambisi content creator yang memang awalnya ini terbentuk karena hal tersebut, ingin menyebarluaskan berita baik di Indonesia karena banyak berita baik yang tertutup oleh berita yang kurang baik. Betul.
1: Oke. Tapi selama kamu jadi content creator itu, gimana cara kamu kayak brainstorming, terus mungkin menemukan ide, abis itu kayak dieksekusi gitu? Prosesnya kayak gimana sih? Mungkin bisa di-sharing sama teman berdua.
2: Nah, menarik. Tentunya kalau content creator itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, kayak tren apa gitu. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan jenis apa yang kita punya, ciri khas apa yang kita punya. Kalau berbicara mengenai mencari ide, tentunya itu banyak sekali. Kalau punya networking sesama content creator itu, ini bisa nih kita amati, tirui, dan modifikasi.
1: Oh ya, gitu. ATM, oke.
2: Okay. Betul, ATM, ya. Itu tahu. dan skill ini mungkin juga belum banyak teman-teman di luar sana yang mengimplementasikannya. Ada yang mengatakan ATM dan juga ATP.
1: Apa itu?
2: Jadi plek-ketiplek.
1: Oh, plek-ketiplek ya.
2: jadi gini loh, kalau jadi seorang content creator, kita juga harus menghormati content creator lainnya juga. Jangan sampai mereka udah susah-susah mencari ide dan lain sebagainya, tapi kita sebagai content creator ini mencuri ide tersebut, kita nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa asal diimplementasikannya dengan baik gitu, dan ada kreditnya di situ. Itu juga hal yang baik juga, karena sebagai content creator ini pasti juga merasa kalau wah, jadi content creator aku bikin konten ini bisa menjadi trend center ya bagi banyak orang, bisa diimplementasikan juga ya banyak orang. Karena beberapa sedikit cerita, beberapa kontenku juga sempat rame untuk menjadi sebuah trend juga di kalangan anak SMA ataupun mahasiswa gitu. Jadi waktu itu aku bikin konten, sebenarnya konten carousel simple aja, kayak bikin foto aku nih di sini. Jadi ada beberapa sertif gitu kan. Kakak pernah lihat nggak kayak konten-konten seperti itu?
1: Pernah.
2: Nah, itu awalnya aku iseng banget itu. Iseng, terus abis itu wow, rame gitu kan. Terus abis itu, kak, aku izin buat, kak, ini. Nah, kalau menurut aku, hal seperti itu ya hal yang baik gitu. Karena ilmu yang kita miliki, yang diimplementasikan oleh kita, bisa tersampaikan nih untuk banyak orang. Dan orang-orang ini bisa, mengambil kebaikannya juga. Contohnya ada orang yang buat tren itu, terus banyak opportunity juga yang mereka dapatkan dari situ. Karena dari situ mereka terbentuk personal branding gitu. Jadi banyak kesempatan yang dirasakan gitu kalau menurut aku.
1: Oke, jadi bisa menginspirasi orang buat bergerak gitu ya, take a step. Oke, terus ngomong-ngomong soal ini Fahri, prestasi dan juga experience kamu. Nah, kamu ini kan pernah membawa nama Boyolali di berbagai ajang seperti Opini Festival, terus juga ada film pendek juga, sampai program internasional. Kayaknya kamu kemarin juga habis pulang dari Kuala Lumpur nggak sih?
2: Betul.
1: Nah, itu aku apa itu?
2: Indonesia juga. Oke. Apanya tuh?
1: Enggak, maksudnya yang kemarin ke Malaysia tuh dalam rangka apa itu tuh?
2: Oke. Untuk ke KL ini aku dalam rangka ada program dari Unilever dan juga Good News from Indonesia. Seperti yang apa aku announce dari awal tadi tentang tidak semua semua orang bisa menjadi content creator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator. Nah, programnya adalah Good Creator Academy yang memang ini diimplementasikan oleh dan diinisiasikan oleh Good News from Indonesia, yang visi misinya itu terkait berita-berita baik yang ada di Indonesia dan berfokus pada konten kreator gitu ya, konten kreator muda yang masih SMA. Terus kemarin jadi aku bisa ke KL itu karena programnya yang ada di Indonesia dulu nih kak. Jadi di bulan Desember tahun kemarin ada program namanya Good Creator Academy. Terus aku ikut nih, aku ikut dengan 900 sekian peserta konten kreator yang ada di Indonesia.
1: Wow.
2: Dan SMA itu terpilih menjadi 100.
1: Okay.
2: Di 100 besar ini kita dibekali dengan beberapa mentor-mentor hebat juga yang lainnya gitu. Contohnya ada CEO Gen FI, terus Putri Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ini masih konteksnya itu dalam virtual aja gitu. Nah, dengan sejalannya adanya top 100 ini, kita juga dituntut untuk membuat konten-konten hal baik seputar daerahnya masing-masing.
1: Oke.
2: Terus habis itu ada penilaian dari panitia juga, langsung dikerucutkan dari 100 menjadi 15.
1: Oke. Nah,
2: di 15 ini kita sudah tidak lagi untuk pembekalan secara online tetapi offline. Dan itu waktu itu kita diterbangkan, kita flight ke Jakarta. Banyak banget itu dari Aceh, dari Trenggalek, dari Papua. kuat dan lain sebagainya itu banyak banget di situ. Terus habis itu dengan top 15 ini kita 3 hari tuh Kak di Jakarta. Kita sharing session bersama konten kreator hebat lainnya juga gitu ya. Terus habis itu di hari terakhir ini ada announcement top 5.
1: Gitu, oke. Okay.
2: Kan? Dari 900 sekian jadi 100 dari 15 ke 5 besar. Alhamdulillahnya lolos kan aku.
1: Wow.
2: Besar gitu. Dan dari awal tuh memang kita enggak berekspektasi karena benefitnya tuh banyak banget Kak. Terus habis itu ada info lagi nih, kalian yang top 5 kita flight ke Malaysia ya, ke KL ya. Hah, apa ini gitu kan. Terus habis itu kayak kaget gitu loh, ternyata hal-hal kecil aja bisa membuka banyak jalan di situ. Jadi ya kemarin ke Malaysia ternyata ada dari organisasi pemerintahan juga di Malaysia itu namanya Loco. Nah Loco ini melihat ada programnya dari GNFV terkhusus di GCI ini kok kayak terimplementasi dengan baik gitu. Terus dari Loco ini juga mengimplementasikan program GCA ini di Malaysia gitu. Jadi harapannya program Good Creator Academy ini juga diimplementasikan dari beberapa negara sih. Dan aku juga merasa sangat bangga gitu ya, karena tahun pertama, program pertama yang ada di Indonesia bisa membawa nama baik di luar negeri juga.
1: Wih, luar biasa. Berarti di KL berapa hari waktu itu?
2: Kemarin di KL hanya 4 hari aja.
1: 4 hari, terus aktivitinya di sana ngapain aja tuh?
2: Aktivitinya di sana tentunya sharing session bersama Good Creator Academy yang ada di Malaysia, tapi juga explore juga, jadi tahu karena itu adalah kali pertama aku di Malaysia juga sih, pertama kali flight di KL gitu, jadi banyak budaya-budaya yang tidak kita ketahui sebelumnya, terus jadi tahu kayak gini ya, terus makanan-makanan viral yang ada di Malaysia kayak nasi kandar dan lain sebagainya itu aku kayak
1: pasti ya harus ya harus cobain. Mumpung di sana kapan lagi ya kan ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, terus tapi kalau aku lihat nih ya, salah satu prestasi kamu tuh kamu juga menjadi student ambassador brand UI. Nah itu apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman itu, Fahri?
2: Oke. Itu adalah program brand UI itu program lomba inovasinya dari Universitas Indonesia. Jadi itu aku juga sempat mengalami kegagalan juga di situ. Jadi tahun pertama ini aku sebagai peserta lomba yang dimana aku mengangkat tentang inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi parfum gitu. Tapi ya betul, tapi di sini belum rezeki nih untuk ke finalisnya, tapi itu udah semi finalis tapi belum rezeki untuk bisa naik ke sana gitu. Dan tahun berikutnya aku malah coba brand ambasadornya.
1: Okay.
2: Nah, di brand ambasador alhamdulillah aku langsung keterima di situ dan mengajak pemuda-pemuda yang di seluruh Indonesia ini untuk turut selalu berinovasi gitu. Jadi banyak sekali inovasinya di situ. Contohnya tadi aku launch yang awal tadi tahun pertama aku mengangkat terkait pengolahan minyak jelantah menjadi parfum. Karena di situ kita juga dituntut untuk berpikir kritis bagaimana caranya kita itu menyayangi alam semesta. Ini banyak banget kalau membahas seputar ini. Jadi karena kan keseharian kita kan pakai parfum ya tentunya ya, dan semprotan parfum ini mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ingredients yang sustainable untuk diaplikasikan untuk lifestyle kita.
1: Menarik sekali ya. Jadi memang programnya ini bukan cuman sekedar campaign aja, tapi lebih ke gimana juga kita mengajak masyarakat buat supaya lebih aware lagi sama lingkungannya
2: lebih
1: kita.
2: Oke.
1: Terus mungkin ini menurut kamu ya, masih ngomongin soal lingkungan sama SDGs. Fahri, seberapa besar sih menurut kamu peran Gen Z ini dalam menyelesaikan masalah sosial hari ini, masalah lingkungan gitu, menurut kamu?
2: Seberapa besar Gen Z untuk mengulik permasalahan lingkungan gitu. Jadi kemarin aku juga sempat bertukar pikiran juga sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu waktu itu ada forum group discussion mengenai SDGs gitu ya, karena itu banyak sekali pembicara nasional maupun internasional di situ, kita berbicara seputar SDGs di situ. Karena ya setiap kami tanyakan sebagai anak muda kepada mereka yang sudah berpengalaman di bidang SDGs ini, karena sangat penting juga ya, karena itu kan juga salah satu program dari PBB juga kan, dari United Nations. Jadi hal itu sangat penting banget untuk kita sebagai Gen Z lebih aware ke lingkungan. Contohnya aja dari hal kecil aja deh gitu, lifestyle kita, untuk kita berbelanja nih, kita belanja ke supermarket gitu, biasanya ada plastik, apalagi harga plastik sekarang ini mahal banget. Terus udah gitu limbahnya nggak bisa diperbarui gitu kan ya, kita bisa pakai tote bag, kita bisa pakai tumbler. Tapi kalau berbicara mengenai tumbler-tumbler Gen Z ini juga banyak permasalahannya gitu, karena tumbler sekarang sudah menjadi lifestyle juga ya.
1: Benar.
2: Brand harus Stanley, brand harus Corksicle gitu. Nah, kita harus aware lagi nih di situ, jangan sampai, ya nggak apa-apa kita memakai hal-hal yang bersifat lifestyle ini nggak apa-apa, tapi jangan konsumtif gitu ya. Jadi selama itu masih bisa dipakai, ya udah pakai itu terus gitu aja. Bahkan kemarin dari kakak Fania Herlambang dari Putri Indonesia Lingkungan aja, dia itu hanya pakai botol yang dari souvenir dan lain sebagainya, souvenir seminar dan lain sebagainya. Jadi memang itu hal baik juga yang harus diimplementasikan sebagai Gen Z ya gitu.
1: Oke.
2: Itu aja sih. Jadi kalau konten kreator itu juga balik lagi, itu juga penting sekali untuk kita mengkampanyekan seputar self awareness kita sebagai ke lingkungan gitu.
1: Wow, iya sih, setuju juga sih, apalagi bener yang kayak kamu bilang tadi, kayak sesuatu yang mungkin kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan, sesuatu yang berlebihan itu udah baik, ya nggak sih? Jadi boleh pakai, tapi kayak ya sewajarnya aja gitu.
2: Sewajarnya aja, betul.
1: Oke, nah nanti masih banyak yang mau kita obrolin ya Fahri ya, cuman mungkin kita break dulu. Buat teman Pro 2, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya sama Fahri, boleh banget langsung aja ke Instagram kita di DM di RRI Pro 2 Ambon, atau di kolom live chat kita di YouTube juga boleh, atau kalau enggak kalian bisa WhatsApp di 0813-5624-5884. Nanti kita berdua bakal balik lagi, bakal ngobrol lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita juga masih bersama Fahri ya di Zoom kali ini. Kita sapa lagi, halo Fahri.
1: Halo.
0: Oke. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, terkait dengan mungkin kita lebih ke personality kamu nih ya. Boleh, kalau misalkan ditanyain ya, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kamu gitu? Ada gak sih?
1: Kalau berbicara mengenai sosok yang paling aku maksudnya kan kita kan tentunya juga punya idola ya,
0: gitu ya. Betul.
1: Nah, kalau idola aku adalah Ibu Retno Marsudi.
0: Kenapa?
1: Karena memang beliau adalah tumbuh dari lingkungan ataupun background keluarga yang sangat sederhana, tapi sangat aware sekali dengan pendidikan. Lagi beliau adalah perempuan yang selalu independen gitu, jadi mampu untuk merubah nasib keluarganya, mampu untuk merubah nasib negara juga gitu ya. Jadi sangat menginspirasi sekali lah pokoknya.
0: Ibu Retno Marsudi ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ya itu ya.
1: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia.
0: Memang sih kalau misalkan lihat dia tuh, beliau tuh kayak punya positive vibes, terus juga selalu menginspirasi gitu.
1: Iya. Karena yaitu karena dia sangat menghargai sekali tentang pendidikan sih, karena background-nya dari kecil memang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu, dan dia berhasil gitu loh. Siapa sih yang nggak mau gitu kan?
0: Benar, setuju. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat ya, di balik kegiatan kamu terus juga prestasi kamu, Fahri ini kan juga kemarin saat hal itu semuanya terjadi itu kan kamu masih belajar ya posisinya ya, masih menjadi seorang siswa. Nah, siswa. Gimana cara kamu tuh ngebagi waktu kamu gitu antara sekolah, terus juga organisasi, terus berkarya, sama mungkin kehidupan pribadi kamu gitu?
1: Kalau tadi kan waktu aku perkenalan tadi bilang kita sebagai siswa sebenarnya ya udah sekolah, belajar, pulang, tidur, besok pagi berangkat gitu. Tapi di waktu-waktu ini itu memang kita bisa mengorbankan hal-hal yang lainnya juga. Tapi dalam artian kita juga berkorban untuk meninggalkan sesuatu tapi masih bermanfaat gitu. Dan berbicara mengenai time management itu susah sekali sih memang. Kita juga harus mempunyai skala prioritas yang harus kita prioritaskan. Kalau aku masih siswa ya memang prioritasnya adalah belajar. Tapi jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan di luar ini nilai kita jadi jelek, dan kita nggak paham materi apa yang ada di sekolah itu seperti apa. Tapi fun fact, aku tuh memang nggak pernah sekolah sih kak, jadi
0: maksudnya nggak pernah sekolah,
1: jarang banget, jadi kayak dispen terus. Dengan dispen ini kan aku juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, tapi kan di sini banyak kegiatan juga, tapi di rumah waktu istirahat kita nggak apa-apa istirahatnya sebentar, kita belajar dulu mengenai materi apa sih tadi yang ada di sekolah itu kayak gimana. Itu kan kita bisa tanya juga ke teman gitu ya. Dan tentunya untuk ada tugas-tugas SMA ini kan banyak banget, dan itu harus tepat waktu untuk dikumpulkan gitu. Karena kemarin suara yang kurang mengenakan juga sih dari temanku yang bilang ke guru kayak, "Bu, ini Fahri nggak pernah sekolah kok nilainya lebih bagus sih," gitu. Karena ya karena itu tadi, karena tugasnya selalu ditumpuk, kita dekat dengan guru juga, itu juga sebuah privilege itu kak, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya gitu aja sih kalau time management aku mah.
0: Jadi ya dibagilah ya, maksudnya tahu porsinya, tahu waktunya kapan ngapain gitu.
1: Dimana kita harus istirahat ya kita istirahat, dimana kita harus produktif kita ya produktif, dimana harus sibuk kita juga harus sibuk, karena sibuk sama produktif itu hal yang berbeda sih menurut aku gitu ya.
0: Tapi kamu sendiri nih Fahri, kalau misalkan ya, andai kata kamu dikasih kesempatan buat kembali ke masa lalu gitu, ada nggak sih hal yang pengen kamu ubah gitu, atau mungkin kamu nggak mau kembali ke masa lalu gitu, atau gimana?
1: Kalau kembali ke masa lalu, aku karena aku suka melihat masa depan ya, jadi ya udah let it go aja yang masa lalu, karena banyak juga pelajaran pengalaman yang kita ambil di situ dan kita bisa lebih immerse lagi di masa depan. Jadi kalau jawab antara kembali ke masa lalu dan ke masa depan, aku lebih prefer untuk ke masa depan ya, walaupun di masa depan kita belum tahu nih kita menjadi siapa gitu, tapi kan kita bisa mengusahakan hal tersebut.
0: Oke, luar biasa sekali. Kali ini kita mau main game Fahri, jadi gamenya itu gampang banget. Kamu pasti juga udah tahu, ini juga mungkin sering juga lewat di timelinenya kamu ya, namanya This or That. Jadi nanti kayak kamu tinggal pilih aja, jawab secara cepat gitu, nggak usah terlalu banyak mikir, kayak singkat aja ya. Pertanyaannya gampang kok ya, nggak terlalu susah, yang pastinya aku yakin kamu juga bisa lah gitu.
1: Oke, jadi nama gamenya adalah This or That.
0: Yes.
1: Oke, jadi setuju atau tidak gitu ya?
0: Enggak, aku jadi kayak ngasih dua opsi, nanti kamu pilih opsi yang pertama atau yang kedua gitu.
1: Oke.
0: Paham. Oke. Nah, yang pertama ya, bangun pagi produktif atau begadang cari inspirasi?
1: Yang pertama.
0: Bangun pagi produktif. Oke.
1: Bangun pagi produktif.
0: Oke. Yang kedua, ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi?
1: Aduh. Lebih ke ngopi sambil cari ide sih.
0: Ngopi sambil cari ide. Terus planning rapi atau spontan mengikuti flow?
1: Pelan tapi pasti, atau
0: planningnya rapi atau spontan aja ngikutin flow?
1: Planningnya rapi.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Suka nonton film atau scrolling TikTok?
1: Aduh, kalau scrolling TikTok kayaknya ini udah menjadi lini kehidupan Gen Z ya. TikTok deh kalau gitu.
0: Oke, TikTok. Terus lebih pilih kopi atau susu?
1: Susu.
0: Instagram atau TikTok?
1: Instagram.
0: Oke, kita bahas satu-satu ya, boleh?
1: Sama aja ini mah ya.
0: Oke. Kamu pilih tadi, kamu pilih apa ya? Mungkin ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi. Kamu tadi pilihnya ngopi sambil mikir ide, ya enggak?
1: Iya.
0: Betul. Kenapa?
1: Karena jujur aja, kalau aku mengerjakan sesuatu itu, aku harus di luar.
0: Okay.
1: Karena kalau di kamar, kayaknya setannya banyak gitu ya. Jadi kayak ide tuh stuck gitu. Kalau kita di coffee shop, kita bisa nyantai, kita bisa ngopi. Walaupun tadi aku pilih susu ya, tapi kalau dibandingkan susu sama kopi, aku lebih ke susu ya.
0: Okay.
1: Dan kalau di coffee shop tuh kayak enak gitu loh, kan kita banyak sekali ya era saat ini coffee shop gitu, tapi untuk VFC kita lebih pilih yang dingin, yang suasananya tuh adem, hening gitu ya. Terus kita dengerin lagu sambil minum, terus kita cari ide, itu enak banget sih Kak. Kalau jalan-jalan mencari ide tuh kayak jalan-jalannya kemana dulu dan idenya itu ide apa dulu gitu loh. Jalannya ke mana ya?
0: Ke
1: mall gitu ya. Terus idenya apa ya? Apa ya? Gitu loh. Paham gak sih?
0: Bener.
1: Iya.
0: Dan di Boyolali kan kalau setauku kan juga banyak spot-spot ngopi-ngopi chill gitu ya. Di gunung-gunung gitu kan. Aku dulu sih pernah ke itu namanya Argoloro.
1: Oh, Argoloro.
0: Iya.
1: Rame banget sih.
0: Terus lanjut, kamu lebih pilih planning rapi. Jadi kamu berarti kamu tuh tipikal orang yang kayak well plan gitu.
1: Iya, betul. Karena setiap interview dan lain sebagainya, kalau aku ditanyain seputar kelemahan dan kelebihan, pasti kelemahannya aku adalah menjawab aku terlalu perfeksionis gitu kak.
0: Okay.
1: Jadi baru aja tadi malam aku lihat konten tuh di Instagram. Jadi ada dua perbedaan antara orang yang lebih tertata rapi atau ya udah jalanin aja, tapi lebih apa ya kak ya, dia tuh peningkatannya lebih banyak, paham nggak maksud aku?
0: Oke, paham.
1: Jadi
0: paham,
1: kan
0: paham.
1: Mungkin kalau kita perfeksionis itu ya memang kita naiknya perfect, tapi kan lama gitu. Tapi kalau kita berbicara lagi nih, ya memang dua hal ini menurut aku hal yang baik juga gitu kan. Karena tidak semua orang ini bisa menjadi seorang yang perfeksionis, dan yang perfeksionis tidak bisa spontan gitu aja gitu. Kalau dari POV-nya aku sebagai perfeksionis, karena hal-hal apa yang sudah kita usahakan sesuai standar kita, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi aku lebih suka untuk lebih bekerja keras dari awal, tapi kelihatnya itu di belakang nanti oke ya gitu, daripada kayak aku yang mengalir gitu aja, tapi kayak kayaknya ini kurang oke deh gitu. Jadi lebih suka ini sih, pelan tapi pasti aja.
0: Oke, lebih well plan gitu lah ya.
1: Lebih well plan, betul.
0: Oke, terus next, kamu tadi pilih Instagram atau TikTok? Sorry, aku lupa.
1: Aku lebih suka Instagram sih.
0: Oke, kenapa tuh pilih Instagram?
1: Karena aku pilih Instagram karena aku concernnya sekarang di Instagram kak. Karena aku udah nyoba di TikTok, itu kayak instannya naiknya susah banget ya.
0: Oke.
1: Karena mungkin ya semua orang pasti punya Instagram dan semua orang punya TikTok, tapi mungkin dua aplikasi ini concernnya berbeda gitu ya. Kalau Instagram itu kalau di aku, mungkin karena aku suka bikin konten terkait education gitu, lebih banyak di berandanya itu, dan koneksinya itu sesuai dengan apa yang kita cari gitu loh. Walaupun di TikTok itu juga seperti itu, tapi kalau dari aku tuh kayak TikTok itu sebagai lifestyle aja sih, kayak scroll, oh iya sih aku baru ngerasain ini kalau ada tipografi gitu.
0: Oke. tapi kamu tetap lebih suka scrolling di TikTok ya dibandingkan nonton film ya tadi ya?
1: Betul. tadi aku lebih suka di coffee shop ya, padahal tadi aku milih susu. Ini aku pilih Instagram, padahal aku lebih suka scrolling TikTok.
0: Oke, okay, gitu. Mungkin inspirasinya dari TikTok gitu, terus di convert ke Instagram. Dan kenapa pilih susu? Karena mungkin kamu lebih, kan di Boyolali kan ya, kota susu.
1: Yes.
0: Yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Boyolali tuh emang bener-bener susunya banyak banget sih. Maksudnya kayak tiap desa tuh kan kayak punya koperasi gitu kan ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, KUD namanya itu.
0: KUD, bener-bener. Oke, Fahri. Next, menurut kamu nih, Gen Z itu kan pengen dikenal bukan cuma sekedar pengguna media sosial, tapi juga generasi yang punya dampak. Nah, mungkin tiga hal apa yang harus dimulai gitu untuk Gen Z ini? Atau mungkin ada tiga hal yang ingin kamu sampaikan ke Gen Z?
1: Tiga. Tiga, yang pertama adalah berani.
0: Oke.
1: Yang pertama ini adalah berani. Kalau kita mulai apapun dengan keberanian, itu pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena banyak sekali, kalau di POV ku sebagai Gen Z itu, kesempatan-kesempatan yang datang itu banyak sekali karena kita tidak berani, kita merasa takut, kita insecure, kita yaitu balik lagi ke insecure, ke takut itu. Jadi kesempatan itu nggak kita ambil gitu loh kak. Jadi lebih mending kita gagal tapi mencoba, daripada kita nggak coba tapi menyesal gitu loh. Itu yang pertama, itu adalah berani. Dan yang kedua adalah beraksi. Dengan kita berani, tentunya kita juga ada actionnya juga. Dan action ini

0: Nas dari Fahri, semoga bisa menginspirasi kamu. Dan mungkin teman Pro 2, ada satu hal lagi mungkin yang pengen kamu sampaikan ke teman Pro 2 yang ada di Ambon, Fahri.
1: Oke, untuk teman Pro 2 98,4 FM ya,
0: yes,
1: yang ada di RRI Ambon, karena aku sekarang kita berbicara mengenai Gen Z, content creator, dan self-improvement, dan lain sebagainya, aku hanya mengingatkan saja untuk teman-teman di Ambon, teman-teman remaja-remaja yang di Ambon di sana adalah teenager is the best of times and the worst of them. Remaja ataupun Gen Z ini adalah waktu yang terbaik dan yang terburuk. Generasi yang dirasakan oleh Indonesia nanti adalah tergantung perilaku Gen Z saat ini itu seperti apa. Kalau kita memanfaatkan in this era gitu ya, dengan digitalisasi kita memanfaatkan untuk hal-hal baik, untuk menyebarkan kabar baik, dengan personal branding, life skill ataupun soft skill dan juga hard skill yang kita miliki dengan diimplementasikan dengan baik, terus bisa dirasakan kebermanfaatan bagi banyak orang, itu akan menjadi hal-hal yang besar nantinya gitu. Karena Gen Z ini menjadi agent of change di dalam bonus demografi gitu ya, karena di yaitu kita berbicara mengenai generasi Indonesia Emas 2045 itu banyak sekali saat ini yang menggaungkan visi Indonesia itu, tapi kalau visinya hanya sekedar visi saja tanpa aksi gitu ya, itu juga akan ya sama aja sih gitu. Jadi semangat buat Gen Z di luar sana gitu. walaupun kita dicap sebagai generasi strawberry dan lain sebagainya, tunjuk kan guys gitu.
0: Oke, luar biasa sekali, seru banget Fahri sore hari ini. Thank you banget buat Fahri yang udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama aku di Pro 2 RRI Ambon. Nanti kita ketemu ya, kalau misalkan aku balik ke Solo, kita harus boleh nongkrong. Coffee shop di Boyolali aku yakin banyak banget sekarang ya. Dan pokoknya sukses terus buat kamu kedepannya. Semangat terus, semoga semuanya project-projectnya lancar dan selalu terang gitu, selalu bersinar gitu ya Fahri ya. Oke, teman Pro 2, thank you juga buat kalian yang udah dengerin Tio dan juga Fahri buat di acara sore ceria hari ini. Nantikan obrolan-obrolan yang lainnya. And I'll see you again, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula. Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 FM ternyata teman terbaik kamu. Dan masih ada updatean-updatean lainnya buat teman Pro 2 ya nanti malam. Aku mau pamit dulu ya buat kamu yang lagi dengerin ya. Thank you banget ya udah temenin aku dari pukul 12 yang tadi sampai jam segini. Terima kasih, thank you banget pokoknya ya. Nantinya setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Idar Apka ya, sampai nanti di pukul 12 malam hari ini teman Pro 2. Dan aku informasikan bahwa kumandang azan sholat maghrib hari ini pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Jangan pamit dulu ya, yes, dari ruang dengar kamu. Thank you and bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik teman perdua, sekarang waktu menunjukkan pukul 18.43. Setelah ini sama-sama kita akan mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayy ala salah. Hayy ala salah. Hayy ala falah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudara, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Brado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brado.
1: Selamat malam teman Brado, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Brado bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Brado. Kinerja pendapatan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada semester pertama 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 1,432 triliun atau 51,21% dari target APBD sebesar 2,796 triliun. Capaian tersebut dinilai menjadi modal yang baik untuk mengejar target pendapatan hingga akhir tahun. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Utara Zainab Alting bilang fluktuasi penerimaan setiap bulan merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi jadwal penyaluran pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, secara keseluruhan realisasi pendapatan pada semester pertama masih berada pada jalur yang positif. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Kabupaten Kulon Progo akan menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berskala besar dengan nilai investasi mencapai 32 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 574 miliar. Proyek yang merupakan bagian dari program PLN ini akan dibangun di lahan seluas 50 hektar di Kelurahan Plumbon, Kapanewon, Temon dengan menggandeng investor asal Tiongkok dan lokasi yang dipilih dekat gardu induk PLN Wates untuk meningkatkan efisiensi distribusi listrik sekaligus mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain memperkuat transisi menuju energi bersih, pembangunan PLTS di Kulon Progo juga dirancang tetap memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Lahan yang digunakan bukan termasuk lahan sawah dilindungi atau LSDS, sehingga tetap dapat dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura seperti melon dan semangka. Dengan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap proses perizinan dan investasi, proyek PLTS ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Percuma ya dari Anggis, The Faki, dan juga Betren Putra on Sony, teman Pradua. Nah, kita ke ini Indonesia juga, teman Pradua. Ini juga ada salah satu spesies baru ya. Ini ada katak semak ya, endemik Pulau Jawa yang ditemukan di lereng Gunung Berapi, yang namanya Pilautus chandrageni gitu, teman Pradua. Jadi tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya berhasil mengidentifikasi spesies katak baru, katak semak endemik Pulau Jawa, yaitu Pilautus chandrageni spinov yang ditemukan di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Penemuan ini juga merupakan hasil intensif pada 2017 sampai 2025 dengan pendekatan taksonomi integratif yang menggabungkan analisis morfologi, genetik, dan bioakustik, yang teman Pradua. Nah, spesies ini tuh punya ciri khas ya, berupa tubuh yang berukuran sedang, terus tekstur kulitnya ini dorsal yang relatif halus, serta pola panggilan kawin unik ya, dengan 3 nada berbeda nih, teman Pradua. Nah, temuan Pilautus chandrageni ini mendaftar keanekaragaman hayati Indonesia ya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mega biodiversitas ya, dengan kekayaan spesies endemik yang terus terungkap melalui riset ilmiah. Penelitian ini juga dipublikasikan dalam jurnal International Zootaxa yang menjadi dasar penting bagi upaya konservasi di teman Pradua. Nah, mengingat spesies tersebut memiliki sebaran terbatas di kawasan lereng Gunung Merapi dan rentan terhadap perubahan habitat akibat aktivitas manusia maupun perubahan ekosistem ini. Wih, bagus banget ya teman Pradua ya. Oke ya, semoga bisa bertahan dan terus berkembang biak nih ya, biar banyak juga di Indonesia nih untuk katak semak endemik Pulau Jawa ini. Next juga teman Pradua, terus kalau kita lihat sendiri ya, ini ya. Tadi aku juga udah kasih tahu juga ya, kalau di Kulon Progo akan dibangun PLTS 50.000 MW juga nih ya. Lahan 50 hektar disulap jadi pembangkit energi matahari. Itu dia. Terus kalau kita next lagi nih teman Pradua, ini nih ada nih ya khasiat ikan dewa laut yang menjadi yang wajib ya bangsa Nusantara hingga Tionghoa nih. Jadi masyarakat ini mengenal ikan ini tuh dengan nama torosoro, terus gariang hingga salmon Jawa, teman Pradua. Nah, ini jelasnya ikan dewa laksana dewa aja gitu ya. Ikan ini harga ikan dewa 1 kg ini mencapai 1,5 juta rupiah karena kandungan gizi yang telah diakui sejak dinasti Ming ya. Jadi pada zaman dinasti Ming ini, terapi pengobatan dengan ikan dewa ini sudah digunakan. Jadi para raja ini mengonsumsi sup ikan dewa gitu, teman Pradua. Dan di Cina, ikan dewa ini dipercaya berhasiat mempercepat penyembuhan luka pasca operasi atau sebagai antibiotik alami. Jadi kandungan protein asam amino albumin yang ada pada ikan gabus ini bisa dibilang berhasiat sebagai obat alami juga gitu, teman Pradua. Terus karakteristik ikan dewa ini hidup di air yang jernih, bersih, dan mengalir terus-menerus ya. Nah, di mata air yang timbul di jika hutan yang lestari dengan pepohonan lebat, karena dikeramatkan masyarakat menjaga keberadaan dewa ikan dewa. Dan misalnya di kolam Cibulan Gunung Ciremai Jawa Barat, menjaga ikan dewa dan mata airnya diamanatkan turun temurun. Nah, pantangan yang melekat sepanjang kisahnya sampai para perjalanan para raja Sunda yang pernah napak tilas di kawasan itu mampu menyelamatkan sumber mata air hingga ratusan tahun lamanya itu. Dan ikan ini disebut sebagai penanda tata ruang ya, prestasi citatih ya oleh Raja Jaya Bupati atau Jaya Manahen dari Kerajaan Sunda menetapkan wilayah larangan ditandai dengan sejenis ikan. Jadi prestasi ini menuliskan daerah larangan berupa sebagian sungai yang dinyatakan tertutup untuk segala penangkapan ikan dan penghuni sungai lainnya. Adapun ikan ini maksud adalah ikan dewa ini gitu, teman Pradua. Oke, ini kalau dulu nih ya kisaran harganya bisa 1 juta lebih per kilo gitu. Nah, dalam sebulan ini ada apa ya namanya, Pak Bapak Erik Hamdan Nugraha, warga yang membudidayakan ikan dewa ini, banyak konsumen bilang rasa dagingnya tak kalah enak dari ikan salmon. Nah, dalam sebulan Pak Erik ini bisa menerima permintaan 2.000 sampai 5.000 benih ikan dewa. Dan benih ikan ini juga dihargai 1.000 per sentimeter ya panjang ukuran, dan satu ekor benih ini 3.000 sampai 7.000. Nah, itu dia teman pro 2 ya. Jadi kita kalau misalkan mau coba ya semoga aja bisa dicoba gitu. Oke, teman pro, Idar akan balik lagi ya buat temenin kamu di malam hari ini. Nanti di jam 7 ini Idar bakal juga ngasih informasi-informasi positif ya dari Indonesia sendiri di Insert Ini Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Yes, masih di 90.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan Idar di sini juga masih nemenin kamu nih, teman Pro 2 ya, sampai di jam 12 malam ya. Dan di jam 8 ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Jadi kamu gak usah kemana-mana, pastiin frekuensi kamu tetap di 90.7. Dan jangan lupa juga nih buat follow Instagram ataupun TikTok kami di @RRIPro2_Ternate, duanya pakai angka. Jangan lupa buat makan malam juga nih teman berdua ya. Yang mungkin masih kerja juga tetap semangat. Yang lagi di jalan juga hati-hati. Yang lagi santai-santai juga selamat beristirahat ya. Yang penting jangan lupa minum vitamin, jaga kesehatan, karena cuaca akhir-akhir ini kurang bagus juga nih teman berdua. Jadi harus tetap jaga kesehatan.
1: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sampai coba ganti-ganti. Yuk ganti-ganti, ganti-ganti. Ada yang lain gak? Ini sepati tuh, Arya. Ini sepati tuh.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Okay, teman berdua ya, Idar masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini. Gimana ya hari ini, hari Senin kamu? Apakah berjalan dengan lancar, kerjaan lancar, atau mungkin sekolah? Kayaknya sekolah masih libur ya, karena masih masa MPLS itu ya teman berdua ya. Terus juga unif-unif juga, kampus-kampus juga kayaknya lagi ospek juga nih teman berdua. Jadi tetap semangat buat yang lagi ospek, atau mungkin lagi mengikuti MPLS SMP, SMA, ataupun SD. SD nggak ada, ya pokoknya masa pengenalan lah ya. Itu teman berdua, dan kalau aku lihat sendiri teman berdua ini nih ya, ini ada yang viral juga ya. Ini di warga di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ini berhasil membuka kembali jalan dan jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar tanpa sepeser pun dari dana negara. Oh, wow. Ya. Nah, jadi akses viral menuju dataran tinggi Gayo itu sempat terputus ya hampir 1 tahun akibat longsor dari bencana hidrometeorologi November lalu nih. Dan merasa penanganan pemerintah juga tidak kunjung datang, warga ini bergerak juga ya teman berdua ya. Warga juga langsung bergerak mengumpulkan donasi, mengaspal jalan, dan memperbaiki jembatan yang hingga tuntas. Dan dari total dana terkumpul 526 juta sudah terpakai, dan sisanya disiapkan untuk dinding penahan serta fasilitas pendukung lainnya. Itu dia teman berdua. Oke ya, next lagi mungkin kita ke Piala Dunia dulu nih ya. Ini lagi rame-ramenya Piala Dunia. Dan juga tadi juga Inggris melaju ke bawah 8 besar usai kalahkan Meksiko 3-2 ya. Dan juga Jude Bellingham juga memborong 2 gol cepat ya sebelum Harry Kane menambah keunggulan lewat titik putih itu teman berdua. Meksiko sempat melawan atau menekan balik ya Julian Quenos ya, dan penalti Raul James, tapi The Three Lions ini bertahan mati-matian ya, bahkan setelah Gerald Kwanzaa di kartu merah di menit 54 dan bermain dengan 10 orang, Inggris kini melangkah ke babak 8 besar itu teman berdua. Kemudian ada Neymar yang mengumumkan resmi ya pensiun usai berhasil tersingkir dari Norwegia di umur 34 tahun. Ya, keputusan itu juga disampaikan setelah berhasil kalah 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar. Di stadion sama juga 16 tahun lalu, Neymar justru memulai karirnya bersama timnas Brasil lewat laga debut pada 2010 dan laga terakhirnya lewat Norwegia. Ia juga sempat mencetak 1 gol lewat penalti di masa injury time, dan Neymar juga menutup perjalanan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil dengan 80 gol melalui rekor Pele, teman berdua. Oke. Okay. Itu dia teman berdua untuk update-update selanjutnya, atau mungkin kamu mau cerita-cerita gitu ya. Ada updatean apa aja ya yang lagi rame mungkin yang di Ternate, Maluku Utara. Kau boleh juga nih kasih tahu ke aku, langsung aja ke WhatsApp 0813731258.

0: Segmen terbaik kamu
1: Pro 2FM. Yes, udah di jam 9 teman Pro 2. Setelah ini bakal ada music live chat yang akan menemani kamu 1 jam ke depan ya, sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan bintang tamu spesial di hari ini, malam hari ini, ada Ussy Sulistiyawati yang nemenin kamu juga di Pro 2 Jakarta nih teman.

Kedua, bareng sama Edit dan juga Devi yang bakal nemenin kamu. Dan Ida akan balik lagi nanti di jam 10. Kita bakal ngobrol-ngobrol atau mungkin kamu bisa request ya. Kalau mau request dari sekarang boleh, tapi aku puterin nanti di jam 10 sambil kamu cerita-cerita juga nih. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja. Terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Classic Lancer. Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman-teman Pro 2 Sore Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman-teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih. Bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan, atau lagi jalan-jalan, atau lagi di rumah aja,
1: yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop-punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget ya. Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay. Ditra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Oh,
1: iya. Beneran?
2: Apa sih?
1: Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, terus gue bilang, wah, menyala bangku, gitu.
0: Jangan.
3: Buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak bisa diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang.
0: Iya itu,
4: kebakar
2: terus menyala bangku.
0: Iya tuh, Bang. Untung enggak, jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya benar.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
2: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih, kalau itu kayaknya ini deh, misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Okay.
2: Berempat gitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
5: Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih?
2: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru.
2: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita emang baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 5?
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini, nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
1: R.
2: Roman enggak? Bisa. Rombongan manusia
3: berkasar.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin.
1: Oh. Biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Roman?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih, maksudnya kalian bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya enggak dipatenin lah istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali ketua? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
8: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagusnya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga kita manggung perdana juga terlihat banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
1: Benar-benar
8: buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
8: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa, teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Roman Zah.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya. Saya diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua. Itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan,
0: anxiety.
3: Gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis. Terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana. Kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh, benar.
1: Iya, benar.
2: Sebenarnya back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Sudah sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Seru. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Wow. Nantinya kapan enggak tahu. Tapi yo. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi. Karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya,
0: mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udah lah ya. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh-tuh bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu.
1: Okay.
3: Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas. Itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Hmm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya. Hmm.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Hmm.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini dia ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
1: Jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga ya.
3: Bule latah enggak ada sih. Lara. Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Rilisnya serius. Gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu?
3: Rilis rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube. Itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Biar
3: kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah bener. Emang harus bebas gitu.
3: Yes.
0: Kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
3: Bener.
0: Itu dia. Tidak boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansa. Ini dia selesai. Let's go.
4: Live chat.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sama kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 kan?
0: Empat MV. Wah, gokil. Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil itu selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Pro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan, karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilai ya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan?
0: Gak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya,
1: okay,
0: sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan nggak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan.
1: Benar.
4: Jadi, harga juga. Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: kira-kira.
2: Tapi
3: sah-sah aja. Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar. Gitulah. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik benar.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau nggak mau kita dengerin dari
1: track
4: 1 sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B. Dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari performan ke pendengarnya gitu.
3: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu mempermudah
4: sih.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Biar, dari awal jerninya tuh seperti apa, endingnya seperti
4: sekarang,
0: apa.
4: Sekarang gampang, gitu. Gak suka skip
1: dia. Iya.
4: Makanya denger intronya aja, gue gak suka ya
0: deh. Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
1: Iya.
2: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca liriknya.
3: Kayak masif natural, itu kan jarang orang ini.
1: Bener.
3: Ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: kan? Bener ya, yeah. Rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau itu dari Romaza.
1: Bener-bener ya, coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang. Itu mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya.
3: Benar. Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
3: Okay. Jadi pemain gitu.
0: Tapi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes. Tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Ini gampang aja nih. Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Gak apa-apa sih sebenernya.
2: Yeah. Gue juga ngaku gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Gue sasa aja, normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
3: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
3: Ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Iya. Yeah.
4: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa,
2: sendiri aja gitu. Terutama biasa gitu sih kalau temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
3: sepakat tadi mana nih,
2: viral berapa yang lu beda-beda
1: apa? Viral berapa yang
0: misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih. Yeah.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang kuis.
1: Okay.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar
2: nih. Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
4: Kalau kita bakal main ya di SCBD lusa.
2: Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
1: Oi, boleh. Boleh.
4: Cara latihannya itu kan?
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram
3: Romansa.
4: S-nya 2
2: Romansa S-nya 2
4: _
2: Oke. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Namanya followers udah banyak.
2: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
1: Aku Noel Shopee boleh.
2: Aduh.
3: Mau katanya biar bisa swipe up. Baru.
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia.
2: Iya tentunya ya.
1: Oke. Abis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produk 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produk 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke.
2: Abis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi partisipasi.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.

96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Idar di jam 10 ini. Kita bakal seru-seruan bareng ya buat kamu mungkin yang mau request lagu ataupun yang mau sharing-sharing juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp 081373125896 dan atau ke Instagram kami di @rri_pro_2_ternate duanya pakai angka dan bakalan apa ya. Yes, pokoknya bakal nemenin kamu sampai di jam 11 ya untuk request lagu. Jadi langsung aja kalau misalkan mau langsung sekarang ya, keburu ada banyak slot keisi gitu. Jadi langsung aja kamu mau request lagu apa, nanti Idar bakal puterin dan bacain juga. Sambil kamu mungkin mau titip-titip salam ya buat kamu yang di malam hari ini lagi apa nih? Lagi makan mungkin, lagi jalan-jalan. Halo ya yang lagi dengerin Idar di mobil ataupun di rumah. Selamat malam, semoga jadi berkah ya buat kegiatan atau aktivitasnya di hari ini. Amin amin amin. Satu lagu yang akan menemani di jam 10 ini ada lagu baru ya dari NPD, I Love You But You'll Be Love Me.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju?
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: FM。
1: Yes, masih balik lagi buat temenin kamu teman periode di malam hari ini. Ini 2 hari kemarin ya, Taylor Swift mengumumkan kabar resminya. Kalau Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini dikabarkan menikah di New York City setelah hampir 3 tahun bersama. Dan kabarnya ini juga dikonfirmasi langsung spokesperson dan langsung bikin Swiftif sedunia tuh ikut merayakan era baru pasangan ini, teman periode. Wow, sama wa ya, Taylor Swift ya. Jadi kayak lucu juga gitu, kayak artis-artis yang mungkin sendiri, artis-artis gede yang darinya yang tahu kita tahu dia masih sendiri, sekarang udah pada mulai menikah, punya pasangan gitu, dan bikin kita happy juga ya. Semoga aja semoga aja bisa tetap bahagia dan bisa menghibur kita semua gitu, teman berdua. Atau mungkin ada nggak sih artis ya, entah itu aktor, penyanyi, musisi, ataupun pokoknya orang-orang yang terkenal, siapa sih yang pengen banget gitu kalau misalnya kamu bisa halu, kayak kita berhalu-halu aja gitu ya. Kamu pengen nikah sama orang terkenal siapa? Wah, itu dia gitu ya. Itu dia ya topik kita malam hari ini. Kamu boleh dong gabungan juga ke WhatsApp 081373125896. Atau mungkin kamu juga bisa banget nih ke DM Instagram kami di @rriperduanshow, ternyata duanya pakai angka. Sambil kamu juga request lagu juga boleh banget ya. Silakan, ini mumpungnya waktu masih lama ini loh ya. Langsung aja kalau misalkan kamu mau, langsung aja ketemu sampai di jam 11 ya. Satu lagu yang akan nemenin kamu setelah ini ada Salma Salsabil dengan Hachu.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi

0: dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Hai teman Pro 2, ini Idar di jam 11 ini akan muterin lagu-lagu. Udah nyiapin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam hari ini ya, buat kamu yang lagi beristirahat, mau beristirahat, atau mungkin lagi jalan-jalan malam ya. Ya biasa kan ada orang stres gitu, atau mungkin butuh udara segar sambil dengerin radio di mobil ya. Ya, lagu-lagu yang udah Idar siap ini bakal nemenin kamu juga ya. Semoga bisa menemani kamu di malam hari ini. Dan semoga yang lagi kerja juga semangat, yang lagi ngerjain tugas juga semoga bisa selesai cepat, atau yang lagi santai-santai, atau yang lagi sakit juga bisa sembuh secepatnya. Amin, amin, amin, ya Allah. Dan setelah ini juga sampai di jam 12 nanti Idar akan nemenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja. Pastinya cuma di Just More Music, RRI Pre 2, teratai teman terbaik kamu.

0: tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja ke stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

teman-teman Perdua, dengan terdengarnya tun penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program RRI Perdua Ternate edisi 6 Juli 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 7 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI

0: Portugal verso Spagnol. Bung Erik, Bung Selvi, silakan.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon. Lalu dorong ke depan, berikan kepada Pau Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini berikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Mikel Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi. Kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan Lamine Yamal kirimkan umpan tarik, namun masih bisa dibaca

2026. Program A2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96.7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan Tengok Pro 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program A2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, untuk saat ini di pukul 5:03 waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk nantinya kumandang azan salat subuh akan kami kumandangkan tepat di pukul 5:09. Dan selanjutnya kamu akan mendengarkan zona religi Pro 2 Ternate dengan pilihan lagu religi terbaik untuk menemani teman Pro 2 yang tengah mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat subuh untuk hari ini.

mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, wa binasta'in wa ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman Pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar. Padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman Pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman Pro 2, Allah Ta'ala Allah juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sementara itu teman Pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman Pro 2, dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita. Sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, kita sebagai kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman Pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik dan jika tidak, maka diamlah. Teman Pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Teman Pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamaz adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan lamaz adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman Pro 2, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor dan melaknat atau mencela dan sebagainya. Yang buruk-buruk, muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman Pro 2, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insya Allah teman Pro 2, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: era ribu dua ternate teman terbaik kamu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Selamat pagi teman Fredu ya. Aku Trisnil hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini di tanggal 7 Juli 2026. 77. Yes, buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7. Pagi ini kita bakal ada banyak informasi yang kita siapin buat kamu ya. Dan untuk saat ini, apakah sudah full time? Aku lagi nunggu apakah sudah full time nomor 2 untuk hasil pertandingan dari Spanyol dan juga Portugal. Karena memang pada akhirnya semua yang akan berguguran ya teman Pradua ya. Oh, udah ada hasilnya. Aku sambil update deh teman Pradua sebagai informasi pembuka kita di Spada di hari ini. Di mana untuk timnas Portugal dan Spanyol dalam lanjutan Piala Dunia 2026 ini berlangsung pada hari Senin tanggal 6 Juli waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Ini berakhir dengan skor 0-1. Dan ini teman Pradua ya, ini gol semata wayang antara duel dari timnas Portugal dan Spanyol. Ini diciptakan oleh Michael Merino di menit ke-91 tambahan waktu kedua. Dengan hasil ini, timnas Spanyol berhak melanjutkan langkah ke babak 8 besar. Untuk selanjutnya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus tersingkir. Dan sudah diberitakan oleh banyak media bahwa pada akhirnya ini menjadi Piala Dunia edisi terakhir dalam keikutsertaan dari sosok Cristiano Ronaldo aka CR7.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kita masih di Spidey Tompro 2, dan kali ini aku mau ngasih ulasan informasi buat kamu sebelum kita ke pukul 7 pagi. Jadi ini karena masih dari helatan Piala Dunia, banyak banget kan yang waktu tidurnya kayak berasa amburadul banget Tompro 2, karena sebagian besar pecinta sepak bola, dimana untuk atmosfer pertandingan langsung di malam hari atau dini hari, ini memang sulit banget untuk di skip Tompro 2, terlebih pada helatan Piala Dunia edisi 2026 ini Tompro 2. Jadi aku bakal ngasih deretan fakta medis Tompro 2 yang dimana juga menjadi dampak nyata saat kamu begadang, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kamu Tompro 2. Jadi buat kamu yang kaum begadang ini buat kamu begadang Tompro 2, kamu harus tahu ketika kamu begadang terjadi penurunan fungsi kognitif ataupun fokus yang kita kenal dengan brain fog. Dan saat kita tidur, otak tuh jadi enggak, ataupun saat kita kurang tidur nomor 2, ya sekali lagi saat kita kurang tidur, di mana otak kita tuh tidak punya cukup waktu untuk bisa melakukan pemulihan, dan akibatnya keesokan harinya kamu akan ngerasa efek dari brain fog ini atau otak yang terasa berkabut nomor 2. Karena faktanya ketika kita kurang tidur itu bisa mengganggu komunikasi antar sel otak atau yang kita kenal dengan neuron, dan dampaknya kamu akan kesulitan fokus di tempat kerja atau di sekolah, di kampus, dan kemudian refleks kamu juga bakal melambat nomor 2 dan menjadi lebih pelupa ya. Dan akhirnya kamu juga harus tahu ada dampak lainnya ketika kamu mengemudi dalam kondisi yang bahkan sama bahayanya dengan mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Dan Tompro 2, dengan kamu nonton bola ya, nonton bola itu kan jadi kayak apa ya, dakdikduk untuk bisa melihat gol yang tercipta, atau mungkin nonton bola tuh akhirnya sering memicu emosi, mulai dari tegang, kesal, sampai kayak gembira, luapan kebahagiaan, dan kombinasi antara kurang tidur dan ketegangan emosional ini tuh jadi beban ganda untuk jantung kita Tompro 2. Faktanya begadang memaksa kamu untuk dimana tubuh kamu memproduksi lebih banyak hormon kortisol, yaitu hormon stres Tompro 2, dan hormon kortisol ini tuh yang tinggi dalam tubuh ketika diproduksi itu menyebabkan pembuluh darah menyempit dan detak jantung juga ikut meningkat, yang memicu lonjakan tekanan darah, aka hipertensi secara mendadak. Dan kamu juga harus tahu ketika kamu begadang Tompro 2, kurang tidur gitu ya, mungkin kamu akan ngerasa tenggorokan kamu jadi kering atau flu melanda sehari setelah begadang. Dan faktanya memang saat tidur sistem imunitas tubuh kita melepaskan protein yang disebut dengan sitokin Tompro 2, yang punya fungsi untuk melawan infeksi dan juga peradangan. Dan kalau kamu kurang tidur, ini memangkas produksi sitokin ini dan juga sel antibody, dan akibatnya benteng pertahanan tubuh kamu ikut melemah Tompro 2, membuat kamu menjadi target empuk bagi virus dan bakteri ya. Dan kalau kamu kurang tidur itu pasti bakal mood swing banget sih Tompro 2, karena aku juga mengakui itu dan ngalamin itu gitu ya. Kalau kurang tidur tuh kayak mood swing banget dan emosi jadi naik turun kayak roller coaster. Dan kurang tidur juga mengganggu bagian otak yang ngatur emosi Tompro 2, yaitu amigdala. Nah faktanya tanpa tidur yang cukup Tompro 2, amigdala ini tuh menjadi hampir 60% lebih reaktif terhadap stimulus negatif. Dan jangan heran kalau keesokan harinya setelah kamu kurang tidur, jadinya lebih sensitif, mudah tersinggung, akhirnya punya kecemasan yang berlebih, bahkan uring-uringan sendiri, terutama kalau tim yang kamu tonton semalam kayak, atau mungkin pagi tadi kalah gitu kan. Aduh, ini terlebih buat para pendukung Portugal. Kayaknya selasanya gak baik-baik aja Tompro 2. Jadi coba tidur dulu kali ya, tinggalin dulu smartphone-nya, jangan kepapar dengan apa ceng-cengan dari tim lawan gitu ya. Jadi matiin handphone, tidur dulu, rehat dulu Tompro 2, bangun dengan suasana hati yang lebih baik, dan bangun coba cari makan atau minum favorit kamu biar moodnya kembali jadi lebih baik di hari Selasa ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk perbaharui informasi perkiraan cuaca dari BMKG Setan Bulan Ternate. Dengan perkirawan yang bertugas pagi ini ada Zikri yang akan langsung menyampaikan untuk kamu di Sepada. Silakan Zikri.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 7 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, namun waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Itu dia teman Produa, informasi perkiraan cuaca langsung dari perkirawan yang bertugas dari BMKG Sultan Abdul Ternate. Ada perkirawan Zikri buat kamu yang sudah mendengarkan Sepada, semoga jadi acuan dalam aktivitas kamu, baik yang akan melakukan penyeberangan antar pulau atau yang hanya beraktivitas di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan pagi ini nantinya kita bakal berbagi informasi dari wilayah Maluku Utara. So buat kamu teman Produa, pastiin dulu kamu gak ganti channel radionya, karena kita masih punya banyak banget nih lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu. Dan yuk kita bakal langsung play beberapa lagu yang sudah disiapin sama si Minri untuk kamu denger di Produa Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gurunya.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita masih di Spider Tahun Berdua dengan informasi dari wilayah Maluku Utara yang kami lansir dari rri.co.id. Untuk pagi ini aku punya update informasi perihal penegasan ya untuk para pegawai P3K yang berada di Kota Tidore Kepulauan Tahun Berdua. Dan Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Senen ini juga turut menegaskan kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja EKP3K maupun P3K baru waktu untuk lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Dan bahkan Tahun Berdua, Wali Kota Tidore Bapak Muhammad Senen juga menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan P3K harus diambil. Dan pernyataan ini Tahun Berdua disampaikan saat menghadiri apel akbar yang diikuti oleh ribuan aparatur sipil negara ASN P3K paruh waktu di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan persis di hari Senin kemarin Tahun Berdua. Dan apel ini juga digelar untuk bisa menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran termasuk pada rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai yang kita kenal dengan TPP ASN serta penghasilan P3K dan juga P3K paruh waktu sebesar 30% Tahun Berdua. Dan menurut dari Wali Kota, kebijakan ini juga merupakan langkah yang terpaksa ditempuh untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Potongan 30% Tahun Berdua hanya mampu menghasilkan efisiensi sekitar 20 miliar ya, sehingga belum sepenuhnya menutup defisit daerah. Dan pernyataan mengenai kemungkinan dirumahkannya P3K ini juga memicu penolakan dari peserta apel Tahun Berdua. Dalam waktu singkat, suasana juga terpantau berubah menjadi aksi yang menyampaikan aspirasi, dan sejumlah peserta melakukan aksi saling dorong Tahun Berdua dan merusak beberapa fasilitas kantor hingga membakar sejumlah benda di halaman kantor Wali Kota Tidore. Dalam aksi ini Tahun Berdua dari perwakilan ASN, P3K dan P3K paruh waktu juga menolak keras wacana perumahan pegawai, dan mereka juga meminta pemerintah pusat untuk bisa mengevaluasi sejumlah program nasional seperti pada pilihan program kerja makan bergizi gratis dan juga koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Dan menanggapi ini dari Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Senen juga didampingi Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Belo, ia juga menggelar dialog dengan perwakilan peserta aksi. Dan hasil pertemuan ini juga menghasilkan keputusan bahwa P3K dan P3K paruh waktu tidak akan dirumahkan Tahun Berdua. Dan sebagai gantinya, pemerintah daerah tetap menerapkan potongan sebesar 30% terhadap TPP ASN dan penghasilan P3K sebagai upaya mengatasi defisit anggaran. Selengkapnya bisa kamu akses rri.co.id Tahun Berdua untuk membaca informasi yang sudah kami publish mengenai Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Senen yang menegaskan P3K Tidore tidak akan dirumahkan. Sekali lagi, kamu bisa mengakses informasinya melalui portal kami di rri.co.id.

Di Antum Radio untuk pagi ini kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita di edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Aku mau ngasih kamu 3 pilihan lagu. Yang ketiga lagunya ini adalah koleksi lagu dari si penyanyi cantik Andin. Dan pilihan pertama yang kita kasih buat kamu ada lagunya Andin yang judulnya Naksir. Kalau kamu suka langsung dipilih. Tapi denger dulu lagunya kayak gini, Tengok Pradua.

itu dia Tom Brodo, 3 lagu yang kita kasih buat kamu di trivia request kita untuk edisi pagi ini di tanggal 7 Juli 2026. By the way, buat kamu yang hari ini berulang tahun, kita juga pengen ngucapin selamat ulang tahun nih buat kamu, makin sehat, makin bahagia, makin banyak rezekinya. Amin, amin banget ya Tom Brodo ya. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, lagu-lagu bagus akan langsung terputar buat kamu. Dan semoga terhibur, semoga suka sama playlistnya Pradua untuk pagi ini. Dan yuk ikutan voting untuk trivia requestnya melalui Instagramnya Pradua di @rri_pradua_ternate.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kita masih di Spada Tempre 2 dan masih ada informasi buat kamu dengerin di FM 96,7 yang artinya kalau udah pukul 8 pagi kita bakal berganti ke informasi soal teknologi Tempre 2 dan yuk kita update dulu soal harga dari smartphone. Waduh, kalau udah update harga kayak gini kayaknya agak-agak ngeri-ngeri sedep ya Tempre 2 ya. Harga sejumlah model iPhone 16 series di Indonesia mengalami kenaikan di awal Juli 2026 ini Tempre 2. Kalau dari pantauan di situs distributor resmi Apple Indonesia Tempre 2 untuk harga reguler iPhone 16 ini dan juga untuk iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max ini juga disusul sama series iPhone 16e lebih mahal dibanding pada Juni 2026 lalu Tempre 2. Ada perbedaan di harga awal Juli ini dan untuk iPhone 16e 128GB misalnya nih Tempre 2. Ini untuk harga terbarunya dibanderol dengan harga Rp12.749.000. Ini lebih mahal dibandingkan dengan harga di akhir Juni yang harganya di kisaran Rp10.749.000. Dan harga juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan harga rilisnya di Indonesia pada saat perilisannya itu di harga Rp12.499.000 nomor 2. Dan untuk series iPhone 16 Pro 512GB ini juga dibanderol dengan lebih mahal dari harga akhir bulan lalu Tempre 2. Untuk harga terbaru dari 16 Pro 512GB itu dijual untuk harga terbarunya di Rp28.499.000 dan di akhir Juni kemarin itu masih di harga Rp24.499.000 dan yes benar itu lebih tinggi Tempre 2, lebih tinggi dibanding harga rilisnya di Rp25.999.000 Tempre 2. Sedangkan untuk iPhone 16 Pro, untuk iPhone 16 Pro 256GB sekarang ada di range harga Rp24.499.000. Ini naik dari harga debutnya di Indonesia pada debutnya itu di Rp21.499.000. Dan beberapa model iPhone 16 series ini juga mengalami penyesuaian harga dan lebih spesifiknya Tempre 2. Ini buat kamu yang lagi dengerin Tri dan mungkin lagi mau upgrade handphone. Untuk harga iPhone 16e itu di harga paling mahalnya untuk 512GB Rp19.249.000. Kemudian untuk harga iPhone series 16 Tempre 2 ini di harga paling tingginya untuk 512GB itu Rp23.499.000. Sedangkan iPhone 16 Plus di harga paling tingginya Rp25.499.000 ya. Dan kemudian harga 16 Pro di harga paling tingginya itu di Rp32.499.000 dan harga iPhone 16 Pro Max untuk harga paling tingginya di Rp34.999.000 Tempre 2. Ini harga terbarunya Tempre 2 ya, dan kalau kita denger aja nih harganya kayak aduh hai banget gak sih Tempre 2. Waduh, ini kalau ngomongin soal kenaikan harga bahan baku dan terutama pada bahan baku ruang penyimpanan smartphone Tempre 2 dan beberapa

Pasar ya, produkan dari Apple juga ini memicu kenaikan harga yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Dan pastinya juga kalaupun mau upgrade, mau berganti smartphone, ya setidaknya kamu juga harus punya pengaturan keuangan yang baik agar semuanya bisa berjalan dengan lancar.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dan Ngompre 2 untuk hari ini di tanggal 7 Juli 2026, kita juga pengen ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini berulang tahun. Kita punya special lagu bagus buat kamu dari Project Pop, Selamat Birthday, yang jadi lagu yang kita spesialkan buat kamu untuk pagi ini.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang tuh orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.